Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu

teman berdua, kalau misalnya disuruh milih nih, mending lupa bawa dompet atau lupa bawa charger? Kayaknya sih sebagian besar bakal jawab jangan sampai lupa charger. Sekarang soalnya ya, baterai handphone 10% aja udah bikin panik. Bahkan sebelum keluar rumah kita cek dulu, HP aman, dompet aman, earphone aman. Tapi pernah gak sih kita ngecek satu hal lain? Kalau tiba-tiba terjadi gempa sekarang, aku harus ngapain ya? Atau misalnya kalau lagi hujan deras terus banjirnya dateng, jalur amannya kemana gitu kan? Lucunya kita sering banget nyiapin hal-hal kecil untuk aktivitas sehari-hari, tapi lupa nyiapin diri buat hal yang sebenarnya jauh lebih penting. Padahal Indonesia itu adalah negara yang punya potensi bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrim. Dan karena kita tinggal di Indonesia, artinya kemungkinan menghadapi situasi darurat itu selalu ada. Nah, bukan berarti kita harus hidup dengan rasa takut ya teman Pro 2. Justru dengan punya pengetahuan tentang kebencanaan, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih sigap dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Aku pengen sharing sama kamu, kira-kira pengetahuan kebencanaan itu penting gak sih untuk anak muda? Karena siap menghadapi bencana ternyata sama pentingnya juga dengan siap menghadapi ujian. Bedanya kalau ujian itu kan masih bisa belajar sistem kebut semalam, tapi kalau bencana datangnya itu gak pernah kasih jadwal teman-teman.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singan aja. Spada.

Kalau misalnya kita dengar kata bencana, banyak orang langsung berpikir, ah semoga jangan sampai kejadian deh. Padahal berharap memang boleh, tapi berharap aja gak cukup loh teman Pro2. Karena yang paling penting adalah kesiapan. Coba dibayangin, kalau misalnya naik motor kita pakai helm, naik mobil pakai sabuk pengaman, bukan karena kita berharap kecelakaan, tapi karena kita tahu itu adalah resiko yang selalu ada gitu kan. Pengetahuan kebencanaan juga sama, bukan soal nakut-nakutin, tapi soal membekali diri. Tapi sayangnya masih banyak orang yang ketika bencana terjadi malah bingung harus ngapain. Ada yang panik, ada yang malah sibuk ngerekam video, ada juga yang percaya informasi yang belum tentu benar. Padahal di situasi darurat, informasi yang salah itu bisa bikin keadaan semakin kacau. Makanya penting banget buat kita tahu informasi dasar. Misalnya kalau gempa terjadi, jangan langsung lari berebut keluar kalau situasinya belum memungkinkan. Kalau misalnya ada banjir, jangan memaksakan menerobos arus. Kalau ada informasi bencana, pastikan sumbernya sebelum dibagikan. Kelihatannya sederhana, tapi pengetahuan kecil seperti itu bisa jadi penyelamat. Karena saat panik, orang cenderung lupa berpikir. Sedangkan orang yang sudah pernah belajar, biasanya lebih siap lagi untuk mengambil keputusan. Jadi jangan nunggu ngalamin dulu baru belajar teman Pro2. Belajar dulu supaya tahu kalau misalnya suatu saat ada bencana terjadi gitu kan, kita gak cuman panik.

0: Prince, aku mau ikut serba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan serba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi serba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan serba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

kalau ada yang bilang, ah urusan kebencanaan mah tugas pemerintah atau petugas. Enggak juga ya teman berdua, karena saat bencana terjadi, orang pertama yang bisa menyelamatkan diri ya diri kita sendiri. Dan orang pertama yang bisa membantu orang di sekitar kita juga biasanya sih masyarakat yang ada di lokasi. Disinilah anak muda punya peran yang besar. Kenapa? Karena anak muda itu cepat belajar, cepat menyebarkan informasi, cepat beradaptasi, dan yang paling penting adalah punya pengaruh besar lewat media sosial. Bayangin, kalau biasanya timeline kita isinya challenge, dance, atau meme gitu kan, sesekali gak ada salahnya juga berbagi informasi soal kesiapsiagaan bencana. Misalnya, apa isi tas siaga, terus juga nomor telepon darurat, cara menghadapi gempa, atau lokasi titik evakuasi di daerah masing-masing. Siapa tahu satu konten yang kita bagikan ternyata dibaca banyak orang dan suatu hari benar-benar bermanfaat. Selain itu, sekarang juga banyak komunitas relawan yang melibatkan anak muda juga ya, ikut pelatihan, belajar pertolongan pertama, evakuasi sederhana, sampai ikut kegiatan edukasi ke masyarakat. Jadi peduli itu gak harus kita tunggu jadi petugas dulu teman perdua, gak harus tunggu punya jabatan dulu. Kadang cukup mulai dari diri kita sendiri, karena kesiapsiagaan itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Dan satu lagi yang penting, jangan gampang percaya berita yang belum jelas saat terjadi bencana.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: aja apa? Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Nomor 2, kecerdasan buatan sekarang bukan cuman jago jawab pertanyaan, tapi juga makin bikin geleng-geleng kepala, tau gak sih? Jadi modal AI seperti ChatGPT, terus Gemini, dan Claude itu dilaporkan berhasil lolos ujian masuk 2 kampus paling bergengsi di Jepang. Bahkan, beberapa nilainya melampaui skor peserta manusia terbaik. Dalam pengujian itu, ChatGPT mencetak hasil paling mencolok di jalur kedokteran University of Tokyo. AI ini bahkan meraih nilai sempurna untuk matematika dan total skornya lebih tinggi dari nilai tertinggi peserta yang diterima. Gemini dan Claude juga sukses melewati ambang kelulusan di berbagai jurusan termasuk kedokteran dan hukum. Tapi, satu hal yang perlu diingat, kemampuan mengerjakan soal ujian belum tentu sama dengan kemampuan berpikir kritis, terus juga berempati, atau mengambil keputusan di dunia nyata. AI itu memang semakin pintar, tapi manusia tetap punya keunggulan yang belum bisa digantikan sepenuhnya. Kalau AI sudah bisa lulus ujian kampus top dunia, menurut kamu sistem pendidikan yang harus berubah? Atau justru memang cara kita memanfaatkan AI yang perlu lebih bijak nih, teman berdua?

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang masih pakai laptop dengan RAM 8GB, ada kabar baik nih. Jadi Microsoft resmi mengkonfirmasi bakal mengoptimalkan Windows 11 supaya bisa berjalan lebih ringan dan responsif di perangkat dengan RAM 8GB. Langkah ini diambil karena pasokan chip memori dunia itu lagi terganggu, sehingga banyak banget laptop terbaru yang kembali menggunakan RAM 8GB sebagai standar. Nah, nantinya Microsoft akan merombak pengelolaan memori Windows 11, mulai dari mengurangi proses yang berjalan di latar belakang, membuat aplikasi bawaan lebih hemat RAM, hingga meningkatkan teknologi kompresi memori supaya aktivitas multitaskingnya tetap lancar. Nah, untuk fitur seperti AI, ya, fitur AI seperti Copilot, Microsoft juga bakal lebih mengandalkan komputasi cloud. Jadi beban pemrosesan AI dipindahkan ke server, bahkan sepenuhnya dikerjakan oleh laptop. Hasilnya, laptop dengan spesifikasi menengah tetap bisa menikmati fitur AI tanpa terlalu membebani RAM, asalkan terhubung ke internet. Nah, kalau misalnya nih, Windows 11 nanti benar-benar lebih ringan di RAM 8GB, menurut kamu masih perlu upgrade ke RAM 16 atau 8GB itu udah cukup buat kebutuhan sehari-hari nih?

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke teman Produa, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

105,4 FM teman berdua, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, pastinya nanti kamu bakal ditemenin sama kakak Adi ya, Kak Gus Adi, di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Dengerin terus Prude FM single aja teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan keterbatasan armada serta luasnya wilayah Buleleng masih menjadi kendala dalam memenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran. Dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng Igede Arya Suwardana yang mengatakan bahwa sebagian besar armada yang telah digunakan berusia tua. Dan tahun ini pihaknya juga mengusulkan penambahan 1 unit mobil pemadam sebagai langkah awal peremajaan armada. Dan saat ini Damkar Buleleng memiliki 3 pos pelayanan yakni Singa Raja, Kubu Tamban, dan Seririt. Dan menurut Arya Suwardana bahwa jumlah tersebut belum ideal karena Buleleng setidaknya membutuhkan 10 pos agar pelayanan terutama di wilayah yang jauh dari gerogak dan pemutaran dapat lebih cepat dan optimal. Sementara itu dari dunia olahraga nomor Pro 2, prestasi atlet panjat tebing asal Buleleng Desa Madin Rita Kusuma Dewi berbuah pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali. Dan fasilitas ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet sekaligus juga memajukan olahraga panjat tebing di Bali. Dan Ketua Umum Pemprov VVTI Bali Putu Yudi Atmike yang menilai pembangunan tersebut merupakan wujud penghargaan atas prestasi Desa Madin Rita yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Buleleng di tingkat internasional. Dan menurutnya kehadiran venue di daerah asal sang atlet juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan prestasi panjat tebing. Dan senada, Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng, Gedes Priyatna juga menyebutkan bahwa pembangunan wall bertaraf internasional menjadi apresiasi terhadap Desa Madin Rita. Dan selain memperkuat pembinaan atlet, fasilitas itu juga diproyeksikan mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional serta mendorong pengembangan sport tourism di Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, dan kembali lagi bareng Gusani yang pastinya untuk di santai siang. Sekarang edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, nemenin kamu yang pasti sama nanti di jam 3 sore. Dan kita opening dulu deh buat kamu yang pingin dengerin lagu kesukaan kamu ya. Kita open di Pro 2 Hit List sampai nanti di jam 11 siang. Buat kamu yang ingin request langsung aja di WhatsApp 0811399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _Singaraja, dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, Tommy Fredo, dan langsung aja request pertama dari Kak Andin yang request lagu Rubik dari diri. Thank you, Kak. Kemudian juga ada ini Intan yang request lagu Fight and Demons from Jupiter World, ya. Thank you guys yang sudah request ya. Dan buat kamu Tommy Fredo yang ingin request, masih ada waktu, masih banyak banget lagi ya. Di Fredo Hitlist sampai nanti di jam 11 siang.
1: Waktunya Fredo Hitlist.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur

0: Lanjut lagi, ada Irfan yang request lagu Antisocial from Ed Sheeran ya, thank you. Kemudian juga Bulan Yang Baik dari Saul Pribadi yang di request sama Kakak Andre. Thank you ya yang sudah request, dan Kusani masih tunggu ya nomor berdua buat kamu yang pengen request ya. Masih panjang banget sih bagi dua segmen doang ya. Oke, okay, bisa ditunggu di WhatsApp 081139991054, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

area jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: This is last request guys, dan dari Kak Lisa yang request lagi sekali lagi dari Survive. Thank you guys yang sudah stay tune dan juga sudah request di Prado Hitlist ya. Tapi jangan lupa nomor Prado 2 buat kamu yang pingin request lagi, bisa nanti di jam 10 malam. Atau kamu bisa banget nih ya untuk di hari berikutnya ya, besok bisa lagi di Prado Hitlist, oke? Dan Kusadi bakal nyampein banyak informasi buat kamu tentang Prado yang terupdate, yang pastinya tentang UMKM. Kita bahas sesuatu nanti ya, kemudian ada olahraga dan juga infotainment. So jangan kemana-mana, nanti di jam 12 kita ketemu lagi. Stay tune terus di Prado FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia. This is last request ya, sekali lagi from Survive.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Yes, teman berdua masih di Sate Siang yang pastinya bareng Usadi. Dan buat kamu yang pengen tahu seputar kuliner, nah, kita akan bahas tentang anak muda yang punya UMKM dan harusnya punya content creator juga, guys. Karena UMKM itu bisa naik level lewat content kreatif. Jadi buat teman berdua yang penasaran bagaimana sih caranya untuk bisa menaikkan UMKM kamu biar lewat konten itu biar eksis, kita akan bahas ya. Jadi sambil makan siang kita bakal sharing tentang bagaimana sih caranya untuk naikkan UMKM. Okay? So don't go anywhere, stay tuned guys di Sunday Siang.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor kedua. Dan kita kalau bahas tentang UMKM itu kan panjang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kalau mau naikin dari sisi level si UMKM, biasanya lewat konten kreator atau konten yang kreatif gitu guys. Nah, konten ini salah satu cara ya untuk wajah UMKM kita di media sosial. Karena dengan cara mempromosikan di media sosial itu, kesan pertama dari pelanggan itu pasti bagus gitu ya. Oh, ternyata ini menjadi asik gitu ya. Karena kalau misalnya dari sisi UMKM itu kan banyak banget. Bisa jasa, bisa juga dari sisi makanan, dari barang juga, enggak harus makanan gitu kan UMKM kan. Jadi banyak banget. Dan sekarang marketnya banyak banget, bisa di Facebook, TikTok, Instagram, bahkan platform-platform lainnya ya. Jadi UMKM juga kalau misalnya kamu buat secara apik konten kreatornya itu, bisa apalagi dengan adanya AI dibantu juga kamu dari segi caption, dari segi video yang gak perlu capek ngedit, ya apalagi kamu punya skill untuk ngedit ya, makin keren banget. So, kayaknya sih gak ada alasan buat kamu teman berdua yang punya UMKM gak promosiin usaha kamu di media sosial.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Santai siang di Prodway FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Prodway.

Masalah konten biasanya sih bisa apa ya, diprosesnya dengan cara yang sederhana aja, nggak usah yang mahal-mahal sampai se-effort-effortnya gitu guys. Dengan cukup dengan kamera HP aja kamu udah bisa gitu ya, bikin konten yang murah meriah tanpa harus keluar modal gitu ya. Ya memang sih, tapi kan modal juga HP kamera, tapi posisinya kan itu HP kamu, jadi bisa aja. Foto yang rapi, pencahayaan yang bagus, dan video yang sederhana yang pastinya dari smartphone kamu itu udah cukup untuk menarik perhatian ya. Dan yang pastinya jangan lupa ngambil angle yang bagus guys. Jangan sampai kamu tuh salah angle, atau mungkin juga bukan salah angle sih, lebih tepatnya tidak menarik lah angle-nya gitu ya. Jadi ya pelajari aja sih dengan cara ngelihat video orang lain, atau mungkin juga kamu baca-baca di artikel.

bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Ya, selamat berdua, dan buat kamu yang punya usaha sekarang untuk UMKM-nya, semangat terus ya. Dan yang pastinya tetap berusaha dan tetap menjadikan konten kreator itu semakin baik lagi ya. Ikut tren dengan bijak, manfaat kan menu yang ada seperti musik, tantangan, format, apalagi yang sedang viral-viral kamu ikutin aja, atau konten yang lagi viral kamu ikutin aja untuk promosiin usaha kamu yang paling penting. Oke? So, tetap berusaha, tetap juga berjuang untuk UMKM kamu agar menjadi UMKM yang besar. So, buat teman berdua, semangat untuk berbisnis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang.

Nah, kita ngobrol dulu, ada informasi seputar olahraga dan langsung aja ini dia Sintayong yang akui persiapan belum ideal karena Persija takluk dari Persib ini guys. Dan gak marah ya walaupun timnya sempat kalah untuk kali ini di pertandingan Piala AFF gitu ya. Walaupun kalah 2-1 dari Persib Bandung tapi berlaga langsung di Kapten Yubayan Dipta ini jadi momen yang seru banget gitu ya. Dan yang pastinya ada gol Persib dicetak oleh Uliam Barros Pereira dan juga Balsa Skulik. Dan satu gol dari Persija ya, ada Kwon Changyeon ya yang cetak. Dan yang pastinya tahun kedua buat kamu yang ngefans sama Persija jangan sedih karena pertandingan semalam kalah melawan Persib ya. Tapi kenyataan seperti itu. Sampai Sintayong pun juga bilang persiapannya belum ideal. Ya wajar aja. Siapa tahu di pertandingan berikutnya bisa menang. Doain aja.

0: Bocil.
1: Bila gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, okay, teman-teman, sekarang ada Malaysia yang soroti kekalahan Indonesia dari Vietnam. Waduh, sampai dibawa-bawa nih sama Malaysia gitu guys ya. Tapi gak masalah ya, karena walaupun Indonesia kalah dari Vietnam, tapi posisinya ya kita, apa ya, masih tegar lah ya. Oke, okay. Ini dia media sosial yang menyebutkan kalau timnas Indonesia terancam tersingkir dari Piala AFF setelah kalah dari Vietnam 3-0 di dalam laga Stadion Pekansari ya. Dan Indonesia menerima hasil mengejutkan kekalahan dari Vietnam di Piala AFF dan jadi sorotan banyak media, salah satunya adalah media dari Malaysia. Dan gak hanya itu teman-teman berdua, berita ini juga memperingatkan kalau penantian panjang timnas Indonesia untuk juara Piala AFF bisa berlanjut kekalahan setelah dikalahkan oleh Vietnam. Karena selama ini Indonesia kayaknya jarang banget kalah dari Vietnam. Mungkin itu jadi sorotan ya. So, semoga aja sih ada pencerahan ya. Kita doakan semoga untuk kekuatan lah, atau mungkin juga performa dari timnas Indonesia bisa lebih baik lagi setelah kalah dari Vietnam, guys.

0: tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

Oke, okay, nomor 2 dan ada goal dari tuan rumah. Ini dia Yuran yang ternyata bisa membawa Persebaya ke final Piala Presiden 2026 ya. Wow, tadi kita dengar dari Persija yang kalah sama Persib dan ternyata untuk di pertandingan sebelahnya gitu ya. Ada Persebaya yang mengalahkan gitu ya untuk Arema FC kemarin. Golnya tipis guys, cuma 1-0 gitu ya. Dan langsung membuat tiket lolos gitu guys. Wow, ya menurut aku sih keren-keren aja sih ya. Jadinya bisa banget nih untuk buat kamu yang dukung sama Persebaya Surabaya gitu guys. Gimana? Yang fans sama Surabaya yang pastinya sangat sangat sangat senang ya bisa mengalahkan Arema Malang FC semalam.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Keluar dari bola nomor 22 sekarang ada petenis asal Filipina, Alexander Ayala, yang tembus ranking 20 besar dunia, guys. Wow. Congratulations buat Alexandra ya, yang berhasil nembus jajaran 20 besar dunia setelah memenangkan Wita Wexington 2026 ya. Dan Ella juga tampil sensasional ya di Washington, dan dia mengalahkan unggulan pertama dari Jessica Pegula di babak final dengan 2 babak telak ya, 6-4 dan juga 6-0 di 2 set berikutnya. Gak paham deh, keren banget ya. Udah cantik, keren lagi. Pokoknya selamat deh buat Kak Alexander atau Alexandra.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Pro2, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

Ya sama Pre 2 langsung aja di jam 2 siang ada informasi seputar artis dan ini dari Umi Kuari yang beli rumah secara cash guys. Wow. Ini wujudin impiannya dia punya kamar luas dengan wall in closet. Wow. Iya nih, kayak gitu banget kayaknya untuk rumah impian zaman sekarang gitu ya. Nah, Umi Kuari juga Kuari gitu maksudnya. Juga sama kayak gitu mimpinya guys. Dan punya satu rumah hasil kerja kerasnya sendiri. Dan rumah ini juga gak hanya menjadi pencapaian dalam karir, tapi juga dirancang sesuai dengan keinginan. Dan Umi juga ngaku sejak selama memimpikan rumah yang memiliki kamar dengan tidur nyaman, wall in closet, dan juga yang pastinya ruang khusus untuk bermain PS katanya guys. Hobi main PS juga ya kak Umi ya. Dan gak hanya interior yang sesuai dengan impiannya, tapi konsep rumahnya juga mencuri perhatian karena rumahnya berada di dalam sebuah kompleks dengan desain yang menyerupai seperti kastil. Ini baru ngelihat aja ini ya guys ya. Baru lihat fotonya aja kayak kastil guys. Wow. Jadi penasaran jadinya seperti apa gitu ya.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Sekarang ada Riri Virus nomor 2 yang menantang adrenalin di gunung ya. Naik gunung guys sama lihat masuk ke air terjun gitu guys ya. Dan Riri Virus mengajak kedua putranya yaitu Ayu Sabian dan juga Bian dan Ben untuk mendaki gunung di Wonosobo Jawa Tengah gitu guys. Dan yang pastinya Riri akan menikmati perjalanan yang menantang ini dan menikmati momen menuju puncak Gunung Prau ya yang tingginya 2590 mdpl, tinggi banget ya. Dan yang pastinya Riri juga menikmati perjalanan mendaki gunung ini di daerah Jawa Tengah juga yaitu Gunung Sumbing juga guys, menantang adrenalin yang akhirnya mendapat balasan dari alam yaitu keindahan alam guys, sunset view dan pastinya sunrise view. Aduh keren banget, jadi pengen naik gunung ya.

0: Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti bapak matikan lah.
2: Maaf bapak ibu, bayi bapak ibu lahir prematur.
0: Hah? Luka.
1: Apa?
0: Gara-gara bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang

Ada kabar yang kurang mengenakan dari Maya Estianti, guys. Karena pada saat liburan, kunci kopernya dijebol. Waduh, kok bisa begitu? Ini dikonfirmasi langsung oleh Kak Maya ya, pada saat berlibur. Dan ini di postingan Instagram ya. Dan netizen kemudian memberikan semangat kepada Maya Estianti setelah kejadian ini, guys. Dan meski begitu, Maya Estianti ya, walaupun punya kejadian seperti itu, tetap menikmati jalan-jalannya bersama suami di luar negeri, guys. Ya udah kadang di luar negeri soalnya ya, guys ya. Semoga aja sih tidak ada barang yang hilang, dan yang pastinya juga tidak terjadi lagi.

Oke, Top Radio sampai sini dulu, Gus Andi namanya kamu yang pastinya di Santai Siang ya. Dan oke, okay, next sudah ada Kakak Gigi yang namanya kamu untuk di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune terus ya di Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Damkar Buleleng usulkan peremajaan armada dan penambahan pos baru. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada serta luasnya wilayah Buleleng masih menjadi kendala dalam memenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan telah berusia tua. Tahun ini pihaknya mengusulkan penambahan satu unit mobil pemadam sebagai langkah awal peremajaan armada. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Damkar Jembrana padamkan kebakaran tumpukan pupuk kandang. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Jembrana berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan tumpukan pupuk kandang di Banjar Dangin, Pangkung Jangu, Desa Posantan, Kecamatan Jembrana, Senin 3 Agustus 2026 petang. Respon cepat petugas membuat kobaran api tidak sempat meluas ke area sekitar sehingga potensi kerusakan yang lebih besar berhasil dicegah. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul

Informasi terakhir teman Pro 2, Kes Bang Pol libatkan ASN dan masyarakat kibarkan 10.000 bendera. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan persiapan telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasakan bendera, sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola hola teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Edisi Rabu 5 Agustus 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 ya? Kalau tadi aku berangkat ke kantor agak lumayan terik ya, panas, dan tidak menyurutkan semangat para adik-adik ini yang sekarang nih lagi lomba gerak jalan tingkat SMP ya teman Pro 2, dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Buleleng tentunya. Dan banyak banget tadi yang nontonnya teman Pro 2. Mungkin yang sekarang lagi di jalan ya hati-hati, karena sekarang lagi banyak regu-regu ya yang sedang berlomba gitu ya gerak jalan teman Pro 2. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di perjalanannya, santai aja bawa kendaraannya, nggak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa, dan nikmati perjalanannya. Dan tadi juga antusiasme warga masyarakat Buleleng tentunya yang di sekitaran Singaraja Kota ini sangat-sangat bersemangat sekali ya menonton atau juga menyaksikan teman-teman SMP ini yang lagi pada gerak jalan teman-teman. Semangat terus ya buat adik-adik yang sekarang lagi lomba. So teman Pro 2, di sore ceria ini aku bakal nemenin sore kamu ya sampai beberapa jam ke depan tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan kita buka sore ceria kali ini dengan informasi lokal Bali dan Buleleng tentunya ya. Dan aku sudah nyiapin nih satu informasi buat kamu ya di segmen berikutnya. Ini ada kabar yang menjuarai gerak jalan 8 km HUT ke-81 Republik Indonesia di Buleleng yang tingkat SD ya. Kemarin tentunya sudah digelar. Siapa kira-kira juaranya teman Pro 2? Udah ada yang tahu? Nanti aku spill ya teman Pro 2 ya informasi ya di segmen berikutnya tentunya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya ya di story ceria kali ini dan di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Seperti janji aku tadi di awal, aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan gerak jalan yang dilaksanakan kemarin di tingkat SD ya teman Bro 2 dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Buleleng. Dilansir dari rri.co.id, SDN 1 Suwug juarai gerak jalan 8 km HUT ke-81 RI di Buleleng. SDN 1 Suwug berhasil meraih juara pertama lomba gerak jalan 8 km tingkat sekolah dasar ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Lomba yang diikuti 115 regu dari seluruh Buleleng itu berlangsung meriah dengan start dan finish di Gor Buana Patre Singaraja Selasa 4 Agustus 2026. Keberhasilan SDN 1 Suwug diraih setelah tampil disiplin dan kompak sepanjang lintasan yang melewati sejumlah ruas jalan utama kota Singaraja. Posisi juara kedua diraih SDN 1 Pengelatan, sedangkan SDN 1 Sangsit Tim B menempati peringkat ketiga. Adapun juara harapan 1 diraih SDN 1 Banjar Jawa Tim B, juara harapan 2 SDN 5 Tejakule, dan juara harapan 3 SDN 3 Tinge-Tinge. Lomba gerak jalan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sebanyak 115 regu pelajar SD mengikuti perlombaan yang memperebutkan total hadiah sebesar 58,5 juta sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Gede Supriyatna mengatakan gerak jalan ya merupakan agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sarana menanamkan nilai disiplin, kebersamaan, dan semangat perjuangan kepada generasi muda. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti perlombaan tahun ini. Seluruh peserta diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas sehingga gerak jalan tidak hanya menghasilkan juara, tapi juga menjadi wahana mempererat persatuan di kalangan pelajar. Wih, selamat untuk adik-adik dari SDN 1 Suwug ya, yang telah menjuarai gerak jalan 8 km ya tingkat SD atau sekolah dasar dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Buleleng. Dan kalau ngomongin antusiasmenya ya teman Pro 2, kayaknya bukan hanya para pesertanya aja deh yang ikut lomba gerak jalan, tapi juga antusiasme warga kota Singaraja yang hadir menyaksikan sepanjang jalan teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 lagi nonton juga ini, mungkin ini penilaiannya sama seperti apa yang aku bicarakan sekarang ini, karena antusiasme warga dan masyarakat kota Singaraja ini untuk menyaksikan adik-adik yang sedang mengikuti lomba gerak jalan ini sangat-sangat tinggi ya, dan semangatnya walaupun panas terik nih teman Pro 2, tapi semangatnya gak luntur. Wih, keren banget. Dan mungkin ya sedikit mengingatkan aja, jangan lupa untuk banyakin minum air putih ya, untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton atau menyaksikan di pinggir jalan daerah sekitaran kota Singaraja. Dan tentunya berhati-hati, jaga keselamatannya, karena kita juga ini berbagi dengan pengguna jalan juga. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton atau menyaksikan ya. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: enak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya. Masih dalam rangkaian Semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ya, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah bacain informasi terkait dengan sekolah yang menjuarai kegiatan lomba gerak jalan di Buleleng ini. Sekarang ini ada Dinkes Buleleng yang bakal gelar cek kesehatan gratis dalam rangka Semarak HUT Republik Indonesia ke-81. Wih, memang bulan kemerdekaan ini banyak acara, banyak kegiatan seru ya teman Pro 2 ya. Semarak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng akan diisi dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar cek kesehatan gratis atau CKG, sosialisasi vaksin Human Papilloma Virus atau HPV atau HPV ya teman Pro 2, serta deteksi dini kanker serviks di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Dinas Kesehatan menargetkan sedikitnya 500 masyarakat ya memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara cuma-cuma ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto mengatakan momentum HUT kemerdekaan dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat juga akan memperoleh edukasi mengenai vaksin HPV dan pentingnya screening kanker serviks, teman Pro 2. Menurut Dr. Sucipto, kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab kematian pada perempuan di Indonesia yang sebagian besar dipicu infeksi HPV. Karena itu, vaksinasi dan pemeriksaan dini menjadi langkah penting agar penyakit dapat ditemukan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan semakin tinggi. Saat ini, cakupan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Buleleng baru mencapai sekitar 46% dari total penduduk yang mencapai lebih dari 830 ribu jiwa. Untuk mendukung pelayanan, Dinas Kesehatan melibatkan Puskesmas Buleleng 1, Buleleng 2, Buleleng 3, Sukasade 1, serta puskesmas terdekat apabila jumlah peserta melebihi target. Dinas Kesehatan juga memastikan vaksinasi HPV terus dilaksanakan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah dengan sasaran anak perempuan maupun laki-laki sesuai kebijakan pemerintah. Masyarakat diharapkan memanfaatkan momentum HUT RI ke-81 untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah awal menjaga kesehatan diri dan keluarga. Yes, teman Pro 2, mungkin ini bisa dimanfaatin ya buat kamu-kamu yang mungkin kepo nih sama kesehatan kamu atau mungkin juga membutuhkan ya. Dan ini juga gak ada salahnya juga buat kamu-kamu teman Pro 2 ya, anak muda, untuk cek kesehatan gratis. Karena ya balik lagi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, teman Pro 2. Jadi bisa dimanfaatin ya teman Pro 2, Jumat nanti nih tanggal 7 Agustus 2026. So, aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Informasi terakhir teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya, masih dari rangkaian atau mungkin suasana bulan kemerdekaan di Agustus ini teman Pro 2 2026 ya. Bupati Sucidre ajak warga sambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan semangat baru 2026. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Berbagai kegiatan peringatan pun dipersiapkan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peringatan HUT RI menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan selama bulan Agustus. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya perayaan kemerdekaan yang meriah dan bermakna. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia harus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Menurutnya, perjalanan bangsa yang semakin matang perlu diiringi dengan semangat untuk terus berbenah dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun negara. Melalui semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap masyarakat terus menjaga persatuan serta bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan ya. Setuju teman Pro 2 ya, karena pasti di setiap tahunnya kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi tentunya yang harus sama juga adalah semangat dan optimisme ya yang dibangun untuk kemerdekaan Indonesia ini. Betul teman Pro 2, apalagi teman Pro 2 anak-anak muda harus optimis ya untuk terus bisa berkontribusi dan juga membawa harum nama daerah serta negara ini teman Pro 2 dengan berbagai macam cara ya. Aku doain kamu-kamu bisa jadi seseorang yang bisa mengharumkan nama daerah dan juga nama Indonesia negara kita. Setuju gak? Harus setuju dong, harus optimis kan kata Bupati Inyoman Sucidre juga. Iya gak teman Pro 2? Aku masih bakal temenin kamu di sore ceria kali ini tentunya ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana, jangan diputer-puter frekuensinya. Stay tune terus di sini, di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
5: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karya.
0: Kabarnya sehat. Baik ya, sehat, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
1: Benar banget. Benar.
0: Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan krodit karena kami kan anak asrama dan itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, itu udah krodit banget, udah lumayan agak enggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final. Dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi mosi pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini, kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa, kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau nanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi tegang yang berbeda-beda. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disanggah oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan, karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda, meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya betul. Nah aku kepo nih. Kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayaknya mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru gitu. Belajar strategi, dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya. Jadi kita harus mengikuti, kalau pro kan lebih aman kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami emosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro2 karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi, teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kayak yang pertama, kebetulan lawan kami sendiri saat itu dikarenakan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya yeah. Sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, yeah, oh. Karena kan kebetulan yang lolos itu dua tim. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya? Karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah, benar. Ya, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya, karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Nah, kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah, dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu, dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya, apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu, gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa yeah. Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali itu isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya yeah, betul. Hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu ya. Banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Bener.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benernya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa.
1: Okay.
0: Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak, ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia, campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak. Dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu mesti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar enggak malu sendiri orang Bali masa enggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: keren, keren, keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu. Karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui badan bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa. Yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara, dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara, dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh, dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya, dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini, seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara, dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai, dan bisa tetap relevan, berkembang menjadi orang yang modern, tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita lanjutin lagi kebersamaan kita di sore hari ini, teman Pro 2 ya, di segmen Ngeteh Sore Yuk. Kita menikmati sore yang aduhai ini, teman Pro 2 ya. Kalau dilihat-lihat ini dari studio Pro 2 RRI Singaraja kayaknya cerah deh ya. Mungkin kamu lagi ada yang main-main gitu ya, ngejar sunset atau apapun itu, teman Pro 2 aku temenin sambil aku kasih informasi inspiratif seputar dunia pendidikan. Woi. Karena pendidikan bukan hanya tentang duduk di bangku sekolah atau mendapatkan nilai yang tinggi saja, teman Pro 2 ya. Pendidikan adalah perjalanan panjang yang membentuk karakter, membuka wawasan dan menjadi jembatan untuk meraih mimpi. Di balik setiap keberhasilan selalu ada perjuangan yang tidak mudah, baik dari guru, siswa maupun orang-orang yang rela membantu tanpa pamrih ya, teman Pro 2. Dan sore ini aku akan kasih kamu beberapa kisah ya inspiratif dari dunia pendidikan. Kisah tentang orang-orang yang percaya bahwa ilmu harus dibagikan, bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan belajar, dan bahwa mimpi bisa terus diperjuangkan meski hidup penuh keterbatasan. Ya teman Pro 2, dan jangan kemana-mana bareng aku GG di Ngeteh Sore Yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Setelah jeda beberapa lagu, kita akan berkenalan dengan sosok inspiratif bernama Numan yang memilih berkeliling Indonesia demi membantu mahasiswa menyelesaikan skripsi secara gratis, teman Pro 2 ya. Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah kenal belum sama Kak Numan ini? Nanti aku kasih kamu informasinya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Bro 2, informasi pertama ya, kisah inspiratif di dunia pendidikan ngeteh sore ceria Bro 2 RRI Singaraja kali ini ya, datang dari sosok inspiratif ya bernama Numan, teman Bro 2. Kisah inspiratif ini datang dari Kang Numan atau yang dikenal di media sosial dengan akun @numannomad. Ia menjadi perbincangan banyak orang karena rela berkeliling Indonesia untuk memberikan bimbingan skripsi secara gratis kepada mahasiswa tingkat akhir. Awalnya pada tahun 2023, Numan membuka jasa bimbingan skripsi berbayar di Bandung. Tapi ia merasa banyak mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan arahan, tetapi terkendala biaya. Dari keresahan itulah, ia memutuskan menghentikan layanan berbayarnya dan mulai membuka bimbingan secara cuma-cuma. Perjalanan keliling Indonesia pun ia lakukan dengan dana swadaya yang berasal dari bimbingan daring secara sukarela. Hingga kini, Numan telah mengunjungi lebih dari 26 kota di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Banyak mahasiswa yang sempat kehilangan semangat akhirnya berhasil menyelesaikan revisi dan lulus sidang berkat pendampingan yang ia berikan. Kisah Numan membuktikan bahwa ilmu akan semakin bernilai ketika dibagikan dengan tulus kepada mereka yang membutuhkan ya. Dan ya, teman Pro 2, ternyata memang masih banyak kok orang-orang baik di sekeliling kita dengan berbagai macam caranya, seperti Kang Numan ini dari Bandung ya. Mungkin cara dia untuk berbagi atau juga untuk mengumpulkan pahala itu dengan cara berkeliling lalu memberikan bimbingan gratis kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terkendala dengan skripsinya. Ini juga bisa jadi inspirasi juga buat kamu-kamu yang memang punya kemampuan di bidang akademik dan juga ingin membantu sesama ya. Banyak cara lah teman Pro 2 ya, ini salah satunya. Mungkin ini bisa jadi contoh juga buat kamu. Setelah jeda ini, kita akan mengenal sosok guru honorer dari Banyuwangi yang rela menempuh perjalanan jauh demi memastikan murid-muridnya tetap bersekolah. Siapa dia? Nanti aku spill ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi berikutnya ya, sosok inspiratif di dunia pendidikan. Kalau tadi ada Kak Numan atau Kang Numan, atau di sosmed biasanya dikenal Numan Numid ya. Sekarang ini ada sosok luar biasa bernama Agus Hermanto. Seorang guru honorer di SMP 31 Atap Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Selama lebih dari 16 tahun, beliau mengabdikan diri mengajar di daerah pelosok yang berada di pinggiran hutan. Setiap hari, Agus harus menempuh perjalanan sekitar 16 km melewati jalan yang rusak demi sampai ke sekolah. Namun perjuangannya tidak berhenti di ruang kelas, teman Pro 2. Ketika ada murid yang tidak masuk sekolah atau berencana putus sekolah, Agus mendatangi rumah mereka satu persatu untuk berbicara dengan orang tua dan membujuk anak-anak ini agar tetap melanjutkan pendidikannya. Baginya, menjadi guru bukan sekedar menyampaikan pelajaran, tapi juga menjaga mimpi anak-anak di pelosok agar tidak padam. Dedikasi luar biasa ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Bupati Banyuwangi. Kisah Agus Hermanto mengingatkan kita bahwa seorang guru bukan hanya pengajar, tapi juga penyemangat yang mampu mengubah masa depan banyak orang. Waduh, teman Pro 2, aku jujur baca informasinya aja cukup tersentuh ya, karena kita ketahui sendiri lah ya. Kok aku jadi sedih ya? Kita ketahui bahwa gaji guru honorer itu di Indonesia ya gak seberapa lah, banyak mungkin berseliweran lah video-videonya yang kita ketahui ya. Mereka digaji dengan ya mungkin tidak seberapa, tapi pengorbanan dan dedikasi mereka ini ya gak ada yang mampu kayaknya, kalau bukan seseorang yang memiliki darah pejuang atau juga seseorang yang memiliki ketahanan yang luar biasa, ini tidak akan mampu, teman Pro 2. Tapi dengan adanya kisah inspiratif dari Agus Hermanto ini, ya ini juga sekali lagi membuktikan bahwa dedikasi seorang guru untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya, bahkan di dunia pendidikan khususnya di Indonesia, ini bukan hal yang mudah dan tidak main-main, teman Pro 2 ya. Masih ada satu kisah lagi yang begitu menyentuh hati, teman Pro 2. Setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita akan mendengar cerita perjuangan Rangga, seorang anak yang tetap semangat bersekolah meski hidup dalam keterbatasan. Seperti apa kisahnya, teman Pro 2? Stay tuned terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh, maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf, habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
2: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali, jangan ya.

Teman Pro 2, kisah terakhir ya di dunia pendidikan datang dari Rangga, siswa SD Impres Borong Bulo di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Video ini banyak berseliweran di media sosial, Teman Pro 2 ya. Video ketika dirinya yang membuka bekal sederhana berupa 2 potong singkong bakar viral di media sosial dan menyentuh hati banyak orang. Rangga tinggal bersama sang kakek setelah kehilangan ibunya, sementara ayahnya merantau. Kehidupan mereka sangat sederhana. Jika hasil kebun atau jualan singkong sang kakek laku, Rangga mendapat uang saku, tapi jika tidak, bekalnya hanya ubi atau singkong bakar saja. Meski demikian, semangatnya untuk belajar tidak pernah surut. Setiap hari ia berjalan kaki melewati jalan tanah yang sering berlumpur demi bisa sampai ke sekolah. Kisah Rangga akhirnya mendapat perhatian banyak pihak. Pemerintah daerah, dinas sosial, basnas, hingga para relawan memberikan bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, serta pendampingan bagi keluarganya. Rangga menjadi simbol bahwa keterbatasan ekonomi tidak mampu mengalahkan semangat seseorang untuk menuntut ilmu. Wih, Teman Pro 2 ya. Dari kisah Numan tadi, Kak Numan atau Kang Numan, terus ada Pak Agus Hermanto hingga Rangga, kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang gedung sekolah atau buku pelajaran. Pendidikan lahir dari kepedulian, pendidikan lahir dari pengorbanan, dan pendidikan lahir dari semangat untuk terus belajar meski keadaan tidak selalu mudah, Teman Pro 2 ya. Semoga cerita-cerita inspiratif di dunia pendidikan di Ngeteh Sore Yusore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bisa menjadi pengingat ya, Teman Pro 2, untuk kita-kita bahwa setiap langkah kecil dalam dunia pendidikan mampu membawa perubahan besar bagi masa depan. Teruslah belajar, teruslah berbagi ilmu, dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi, Teman Pro 2, karena dibandingkan orang lain mungkin posisi dan keadaan kita lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan kisah-kisah inspiratif tadi, mungkin ya kita belum tentu bisa untuk menjalaninya ya, Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Tentunya nanti kita akan move ke program berikutnya di Pro 2 Dewata. Nanti aku bakal kasih kamu informasi juga seputar Pulau Dewata atau Pulau Bali ini, Teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Segala aktivitas kamu, saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Mimi, galak kulone. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo, jeje bahan beli. Adi sini tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak maki ulian sebut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyebut.
1: Mimi.
0: Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen, langsung dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguluk tiangi, ni ulian beli nagen untuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami, yening ide dani cegut kulo, ya diaston akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan kita masuk di Pro 2 Dewata. Ya, tentunya di sini kita akan membahas segala hal mengenai Pulau Dewata atau Pulau Bali teman Pro 2 ya, baik itu budaya, kuliner atau juga wisata yang menjadi daya tarik tersendiri ya di Pulau Bali ini teman Pro 2. Dan aku punya informasi terkait dengan wisata nih teman Pro 2. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Ini ada wisata Edutani teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Edutani Krisan Eco Farm ajak anak betah belajar bertani. Wih, ini bisa jadi inspirasi juga ya buat orang tua yang ingin mengajak liburan atau mungkin sekedar menghabiskan waktu di weekend untuk para anak-anaknya nih ya. Mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak tidak harus dilakukan dengan cara yang kaku dan membosankan teman Pro 2. Justru proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan ketika anak diberikan kesempatan untuk bermain, bereksplorasi dan terlibat langsung dalam setiap aktivitas. Edutani Kristan Eco Farm yang terletak di Kabupaten Tabanan hadir memberikan pengalaman belajar pertanian dengan pendekatan bermain sambil belajar. Anak-anak ini diajak berinteraksi langsung dengan alam dan lingkungan persawahan, sehingga kegiatan mengenal pertanian menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus edukatif. Ninyoman Diah Utari, owner Edutani Krisan Eco Farm, mengatakan pendekatan yang digunakan adalah mengajak anak-anak bermain sebagai petani. Sebelum mulai menanam padi, anak-anak diberikan kesempatan bermain lumpur agar lebih nyaman berada di area persawahan. Tidak hanya beraktivitas di sawah, anak-anak juga diajak berkeliling untuk mengenal berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, seperti menanam cabai dengan memanfaatkan pot yang dibuat dari batok kelapa, mengenal subak atau sistem irigasi di Bali, memberi makan sapi, hingga mengenal burung hantu, sang predator alami hama tikus. Pengalaman tersebut dinilai dapat memberikan kesan yang lebih mendalam dan membantu anak mengingat apa yang telah mereka pelajari. Dengan demikian, kegiatan edukasi pertanian tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan kecintaan anak terhadap lingkungan. Dia berharap kegiatan yang dikemas secara menyenangkan seperti ini dapat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan generasi muda dengan dunia pertanian. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk mengenal proses produksi pangan sejak dini, agar mereka memahami pentingnya peran petani dan tidak memandang pertanian sebagai pekerjaan yang kurang menarik. Serta diharapkan anak-anak dapat tumbuh dengan kesadaran bahwa pertanian merupakan bagian penting dari kehidupan. Dari sawah, berbagai kebutuhan pangan masyarakat dapat dihasilkan. Setuju ya teman Pro 2 ya. Karena ya mengingat sendirilah untuk sekarang anak muda itu mungkin bukan ke anti atau mungkin lebih ke kalau ada pekerjaan lainnya kenapa harus bertani gitu. Nah, tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi, kita hidup itu tidak jauh dari pertanian, apalagi peternakan. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu hasil dari peternakan, pertanian dan juga perkebunan tentunya ya. Dan hal ini juga penting untuk diajarkan kepada anak-anak usia dini agar mereka lebih tahu lagi. Jadi ketika dia beranjak dewasa, remaja dan sebagainya, nanti dia sudah memahami seberapa pentingnya dunia pertanian, peternakan dan juga perkebunan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ini jadi pemicu untuk ketertarikan anak-anak tersebut menjadi seorang pebisnis nantinya ya, di bidang peternakan, pertanian atau juga perkebunan. Ini menarik sekali konsepnya teman Pro 2. Bisa dicoba ini untuk orang tua sekarang yang memiliki anak-anak, iya nggak? Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kan hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin

Oke teman Pro 2, kalau ngomongin Pulau Bali atau Pulau Dewata ya, ini kaya akan keberagaman tentunya ya, dan kaya akan potensi, dan kaya akan kuliner, wisata, dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan alternatif wisata yang bisa menjadi edukasi juga untuk anak-anak ya. Sekarang kita beralih, kita ngomongin kuliner kali ya, karena abis siaran biasanya aku lapar nih. Jadi aku sekalian nyari referensi gitu, makanan untuk dimakan malam ini teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, menikmati jukut paku kuliner otentik Bali yang kaya serat dan sarat tradisi. Nah ini juga aku belum tahu nih, jukut paku nih kayak gimana teman Pro 2, ada yang tahu nggak? Kita baca aja informasinya ya. Jika berbicara tentang kuliner Bali, ingatan kita mungkin langsung tertuju pada ayam betutu, sate lilit, atau babi guling lah gitu ya. Tapi dibalik dominasi hidangan berdaging tersebut, masyarakat Bali memiliki kekayaan kuliner berbasis sayuran yang tidak kalah menggoda selera. Salah satunya yaitu yang paling juara dan wajib dicoba katanya adalah jukut paku teman Pro 2. Jukut paku ini dimana jukut berarti sayur dan paku berarti pakis ya, adalah hidangan tradisional berbahan dasar pucuk daun pakis muda. Kuliner ini bukan sekedar pelengkap hidangan, melainkan simbol keharmonisan masyarakat Bali dengan alam sekitar yang memanfaatkan tanaman liar menjadi hidangan kelas atas di meja makan. Menurut Putu Adi Sutirte, warga Singapadu Gianyar yang kerap mengolah sayuran ini mengatakan kunci kelezatan jukut paku terletak pada dua hal, kesegaran bahan utama dan kedahsyatan bumbu khas Bali atau base genep. Pucuk pakis yang digunakan haruslah yang masih muda, sehingga ketika dimasak biasanya direbus singkat, teksturnya tetap terjaga renyah ya, atau crunchy gitu kalau kata anak muda sekarang, dan tidak alot teman Pro 2. Setelah ditiriskan, sayur pakis ini dicampur dengan bumbu genep yang terdiri dari lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah ditumis harum. Untuk menambah kenikmatan, jukut paku ala Bali umumnya disajikan dengan dua cara populer, yaitu jukut paku mebase kalas atau pakis dicampur dengan bumbu base genep yang diperkaya dengan santan kental yang gurih, memberikan tekstur kuah yang sedikit kental dan kaya rasa. Lalu jukut paku urap, pakis rebus dicampur dengan kelapa parut yang telah dibumbui hampir mirip urap di Jawa, namun dengan aroma kencur dan terasi yang lebih pekat khas Bali. Sebagai penyempurna, taburan bawang goreng dan perasan jeruk limau wajib ditambahkan di atasnya, memberikan aroma segar yang langsung membangkitkan selera makan. Dan ya, ini salah satu ciri khas di Bali teman Pro 2, kekayaan kulinernya. Aku jadi pengen nyoba, jadi siapa nih yang bisa nunjukin aku kalau kita bisa makan jukut pakis ini bareng-bareng? Jukut paku ya teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sekaligus menutup perjumpaan kita atau kebersamaan kita di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah dengerin aku, GG tentunya ya, dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam. Di jaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama Wira tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Om Swastiastu.
1: Mimi mok tuh tadi gede gati mah yuning untuk lolo.
0: Kang Wang mok nyoman. Apa ngidang dogen mekudus bungkut tau
1: nih. Gayane toh.
0: Men gajih kurnan tiangi peragat kelah ama macan.
1: Macan? Mimi macan apa dong mok tadi serem gati.
0: Men gajihnya kelah mancan bayang kini bayang gitu.
1: Mbok tuh jegek bulan bintang tentu mancan adane sing je macan.
0: Oh gitu maksudnya.
1: Anak jani mau uliu gade ajak kewah. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang doleh orang kaya masih ngadep canang sari kan.
0: Ngadep canang?
1: Oh ilang kan nanti ani ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
0: Hijau LE
1: Labuan Haji.
0: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
1: Benah gadin tuh mbok.
0: Main mbok nyaman, petangnya sebe
1: yuk. Yuk.
2: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
3: Teman berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada serta luasnya wilayah Buleleng masih menjadi kendala dalam memenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran.

Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN, hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Info terakhir teman Pro 2, prestasi atlet panjat tebing asal Buleleng Desa Made Rita Kusuma Dewi berbuah pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali. Fasilitas ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet sekaligus memajukan olahraga panjat tebing di Bali.

Ya itu tadi info Pro 2 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Bro 2, ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Bro 2. Enggak cuma nemenin aja nih, aku juga bakal muterin lagu favorit kamu yang nanti bisa kamu request di jam 9 teman Bro 2 ya. Dan aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang tentunya sayang banget buat kamu lewatin nih teman Bro 2. Oke, di Jaga Malam teman Bro 2, segmen pertama seperti biasa aku mau ngajakin kamu masuk ke pos jaga nih. Kali ini aku gak sendirian karena aku udah ada seorang dokter nih yang nemenin aku teman Bro 2. Ada dokter Putri Aryani. Halo dok.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Oke. Kenapa nih kok Kak Wira ditemenin sama dokter? Karena aku mau ngebahas tentang gaya hidup anak muda, gaya hidup anak muda sehat atau malah bikin hipertensi. Wih, berat banget ya dok ya. Sebelum masuk ke topik nih dok, mungkin dokter boleh deh memperkenalkan diri dulu biar teman Bro 2 tahu nih. Oh, dokter siapa nih? Gitu. Oke, boleh.
1: Silakan dok. Iya. Saya dokter Putri Aryani. Saya perwakilan dari Rumah Sakit Karya Dharma Husada kita kenalnya di Singaraja itu RSKDH ya, yang di Jalan Yudhistira.
0: Oke. Tuh teman Bro, singkat aja ya. Panggilannya dokter siapa nih?
1: Dokter Putri.
0: Oh, dokter Putri ya. Oke, dokter Putri, langsung aja deh aku mau masuk ke topiknya. Dokter Putri ya, kan sekarang nih ngelihat gaya hidup anak muda sekarang nih, kebiasaan apa sih kira-kira yang paling sering atau bisa bikin hipertensi gitu dok?

0: Nah, jadi gini, sebelum kita ngomongin ke gaya hidup yang buat hipertensi, kita harus tahu apa dulu hipertensi.
1: Boleh.
0: Nah, jadi hipertensi yang kita kenal di awam itu kan tekanan darah tinggi. Tapi tekanan darah tingginya itu kapan? Batasnya apa? Biasanya tekanan darah tinggi itu biasanya sama untuk pernya atau tekanan darah atasnya, sistoliknya itu 140 sama dengan atau lebih dari 40, atau di bawahnya itu sama dengan atau lebih dari 90. Yang normalnya seharusnya itu di bawah dari 120/80. Jadi itu kalau misalnya hipertensi itu ada beberapa bagian lagi ya, namanya ada prehipertensi. Hipertensi itu ada dua lagi nanti, ada stage 1, stage 2 sama krisis hipertensi.
1: Okay.
0: Iya, makanya mungkin kalau misalnya hipertensi, mungkin kalau misalnya yang udah tanda bahaya banget nih, kalau misalnya untuk muda memang dia itu batasnya itu 140/90 gitu.
1: Itu enggak ada usia berapa gitu, Dok. Maksudnya sama rata semua. Kalau udah sampai 140 itu udah bahaya itu gitu.
0: Sudah bahaya.
1: Oh, itu mau sudah, muda mau tua gitu.
0: Iya, mau muda mau tua 140/90, apalagi yang muda ya. Kalau muda 140/90 kan udah bahaya banget nih. Yang tua gitu. Yang tua. Jadi ya sudah 140/90 ini udah was-was kan kita, apalagi yang muda nih yang 140/90.
1: Oh,
0: apalagi gitu. Untuk sekarang zaman anak zaman muda sekarang kan banyak yang prehipertensi juga nih. Kalau di tes tuh dia tuh sudah 130 hampir ke 140.
1: Oh.
0: Itu banyak yang kayak gitu juga fenomenanya.
1: Itu kalau hipertensi itu atasnya aja apa bawahnya aja, Dok?
0: Jadi dia itu bisa di atas, bisa di bawahnya tinggi. Jadi kalau misalnya walaupun dia 120 di atasnya, tapi di bawahnya itu dia sudah lebih 98 nih, 97, itu juga bisa hipertensi. Karena hipertensi itu
1: mungkin kan banyak ya, masih orang awam atau teman pro 2 nih, banyak yang mikir, oh cuman atasnya aja nih gitu, cuman bawahnya aja gitu. Pokoknya pra itu udah 130 ya, normalnya berarti di bawah 120/80.
0: Iya.
1: Oh, 120/80.
0: Ada juga namanya krisis hipertensi. Kalau boleh tahu. Kalau krisis hipertensi itu di atas 180 sama dengan atau lebih dari 180. Kalau di bawahnya itu sama dengan atau lebih dari 100.
1: Itu
0: harusnya dibawa ke UGD ya, yang kayak gitu. Ya biasanya kayak gitu sudah ada gejalanya sih yang kayak gitu.
1: Dan itu juga memungkinkan anak muda bisa.
0: Untuk anak muda sih biasanya jarang ya. Kalau untuk krisisnya, jarang biasanya. Biasanya tuh dia yang kita was-was itu dia hipertensi.
1: Oke, siap. Oke, siap, Dok. Ditahan dulu, Dok ya. Aku mau muterin beberapa lagu dulu nih buat teman pro 2 nih ya. Oke, buat kamu teman pro 2 yang mungkin nih udah ada gejala-gejala atau mungkin pernah periksa terus wah tensinya tinggi nih. Wah, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih aku ngobrol sama Dokter Putri. Tapi sesaat lagi aku bakal lanjut lagi sama Dokter Putri. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira sama Dokter Putri ya. Masih ngebahas nih anak muda, buat kamu yang udah kena hipertensi nih, dengerin dah. Ya, yeah. Dokter, tadi itu belum dijawab itu pertanyaan aku, Dokter. Apa sih gaya hidup kira-kira yang menyebabkan anak muda nih bisa kena hipertensi gitu loh?
1: Iya, yeah, jadi anak muda bisa kena hipertensi itu pasti dari gaya hidupnya ya, dari kerjanya dia. Sekarang kan kalau misalnya gen milenial, gen Z itu kan banyak kerja kantoran nih. Kerja kantoran dari jam 7 misalnya, pulangnya sudah sore. Berarti kan dia waktu istirahatnya kurang. Terus itu di kantor pasti kan dia sering ngopi nih karena ngantor. Karena ngantuk pasti dia minum kopi, terus itu juga pasti dia makanannya sering yang sembarangan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya apa sih yang ngaruhin dari hipertensi itu, yang pertama itu begadang ya. Nah, jadi faktor begadang itu, dia itu seharusnya tubuh itu kan kalau misalnya dia tidur, jantung dan pembuluh darah nih relaksasi. Nah, kalau misalnya namanya nocturnal dipping. Jadi kalau misalnya dia itu begadang, jadi jantung dan pembuluh darahnya itu nggak bisa relaksasi gitu.
0: Kerja terus
1: untuk dari jantung dan pembuluh darahnya. Ini yang membuat jantung dan pembuluh darahnya itu kontriksi terus dan mengganggu sistem ritme tubuh kita juga.
0: Iya,
1: kedua, selain begadang tuh juga minum kopi.
0: Kopi itu juga?
1: Iya, minum kafein dan minum energi stimulan.
0: Berlebihan atau minum secukupnya juga bisa kena dong?
1: Itu bisa kena, karena kopi itu kan, tapi kalau misalnya kafein, kan misalnya kopi itu kan kafein.
0: Iya. Yeah.
1: Kafein itu dia itu bisa menyebabkan hipertensi karena dia itu saraf simpatis, dia itu akan merangsang saraf simpatis. Saraf simpatis itu kan dia itu kan mengkontriksi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu kayak menyempit istilahnya. Jadi kalau misalnya kelama-lamaan kita minum kopi, apalagi maksudnya yang kita apalagi tambah gula. Jadi dia itu kelama-lamaan emang menyempit terus pembuluh darahnya.
0: Karena kopi itu.
1: Karena kopi.
0: Walaupun tanpa gula itu, Dok.
1: Walaupun tanpa gula.
0: Oh, soalnya kan banyak yang bilang kan kalau 2 gelas lah tanpa gula, tapi nah, ya bagus katanya
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, kalau misalnya kopi, kalau misalnya tanpa gula emang bagus. Tapi itu nggak boleh tiap hari.
0: Oh, nggak boleh
1: tiap. Iya, nanti sarafnya saraf. Jadi kita tuh punya batas ambang dari sistem sarafnya. Nanti kalau itu dia akan terus berkontriksi kalau misalnya setiap hari. Batas ambang untuk toleransi sama kopi itu jadinya kayak berketergantungan. Jadinya kayak
0: nagih
1: itu yang buat dia mengecil.
0: Terus apa lagi, Dok? Selain tadi begadang sama kopi.
1: Jadi makan berlemak dan termasuk garam ya, kayak mie instan tuh juga.
0: Seblak ya?
1: Iya, benar. Jadi gini, kenapa sih benar-benar nggak boleh yang kayak makan junk food atau makan mie instan? Jadi kita tuh per hari tuh boleh cuma makan garam tuh 5 gram.
0: 5 gram.
1: Sedangkan mie instan tuh satu kali satu bungkus tuh sudah 2 gram. Itu satu kali makan loh ya, enggak yang kayak kita makan pagi, siang, malam gitu. Apalagi orang-orang yang makan Indomie 2 bungkus ya sekali. Iya kan, banyak ya makan Indomie sekali.
0: Iya, ngomongnya langsung ke aku lagi, Dok. Iya. Oke, dikasih enggak apa-apa, Dok.
1: Iya, jadi kalau misalnya Indomie boleh ya, Indomie, tapi asalkan kalau misalnya bumbunya itu dikurangin. Enggak pakai full gitu. Kalau mau. Dan makanya kalau misalnya mie instan itu sebaiknya itu 1 bulan tuh cuma 2 kali. Sebaiknya.
0: Boleh, tapi itu tetap
1: boleh, tetap ya. Boleh, tapi tetap dibatasin ya, apalagi yang emang ada keturunan hipertensi.
0: Iya. Itu faktor keturunan juga bisa ya tentunya.
1: Nah, bisa banget nih kalau misalnya mama dan ibunya itu. Mama dan papanya maksudnya mama dan papanya kalau misalnya hipertensi, dia faktor resikonya 2 kali lipat nih.
0: 2 kali lipat.
1: Iya, jadi kalau misalnya dia itu mama papanya dia hipertensi, jadi dia tuh ada faktor genetik yang membuat pembuluh darah itu emang rentan rusak gitu. Dan ada beberapa genetik yang emang dia itu kan ada pelindung pembuluh darah namanya nitric oxide nih. Kalau misalnya ada beberapa genetik yang kekurangan itu juga yang bisa membuatkan dia itu kayak lebih sensitif gitu pembuluh darahnya.
0: Jadi walaupun misal ada yang ada keturunan nih dok, walaupun dia hidup sehat nih, itu tetap bisa kena itu berarti dok. Yang keturunan nih ya?
1: Yang tetap keturunan bisa kena.
0: Oh.
1: Tidak lebih salari dari itu.
0: Gitu ya ya. Mm-hmm. Waduh.
1: Contohnya kakak saya nih kebetulan, yeah. mama papa saya nih hipertensi. Mm-mm. Mama papa saya, mm-mm. Kakak saya yang kedua tuh hipertensi. Untungnya saya enggak ya.
0: Jangan capek.
1: Mungkin karena saya yeah. baru ya.
0: Yeah, saya juga enggak sih dok. Kakak, bapak saya juga hipertensi, tapi saya.
1: Oh.
0: Jangan sampai ya. Oke dok. Yeah. Ya, kita berlanjut lagi nanti dok ya. Wah okay. Semakin seru banget dokter, semakin menggebu-gebu nih. Aku juga makin enggak sabar untuk dengerin penjelasan dari dokter. Pasti kamu juga kan teman berdua. Tapi sabar dulu karena aku bakal balik lagi sama dokter sesaat lagi. Tetap di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, bareng aku Wira, dan masih ditemenin Dokter Putri nih teman Pro 2. Masih ngebahas hipertensi ya, tentunya gaya hidup anak muda nih yang bisa menyebabkan hipertensi apa aja sih.
1: Iya.
0: Iya, Dok, aku juga mau tanya dong, hipertensi itu sebenarnya ada gejalanya enggak sih, atau tiba-tiba ada hipertensi gitu?
1: Nah, kalau misalnya nih hipertensi itu ada gejalanya tapi tidak khas.
0: Oh gitu.
1: Ada gejalanya. Kalau misalnya kita yang di usia muda nih, apalagi yang masih di umur 25 sampai umur 34 tahun, biasanya itu emang gak ada gejalanya. Makanya WHO tuh bilang hipertensi itu silent killer. Oh. Karena emang gak ada gejalanya kalau umur di 25 sampai 34. Tapi kalau emang ada gejalanya, biasanya dia itu pusing. Pusing, sakit kepala, lehernya kaku. Dan biasanya tuh kalau misalnya ada umur orang yang 25 sampai 34 sering mimisan, itu biasanya dihipertensi.
0: Oh, mimisan tuh juga salah satu tanda.
1: Iya, mimisan, matanya kunang-kunang, telinganya berdenging. Itu sering.
0: Itu gejala-gejala.
1: Iya, itu. Gejala.
0: Anak muda ya? Apa iya. Semuanya?
1: Itu kalau misalnya gejala yang tidak khasnya itu seperti itu ya. Kan hipertensi gejala yang tidak khas. Tapi kalau misalnya hipertensi yang sudah kena organ, contohnya nih, yang sudah kena organ kan bisa ke mata. Jadi hipertensi itu bisa ke mata. Jadi kalau misalnya tuh dia itu kecil nih, pembuluh darah ke mata, jadi dia itu bisa pecah. Itu yang biasanya dia tuh menekan bola mata, yang bakal menekan saraf, itu yang biasa nanti bisa kebutaan. Bisa gini. Ke otak. Paling sering nih. Kalau misalnya ke otak, dia itu bisa pembuluh darahnya itu kan, kalau ke otak, kalau misalnya dia hipertensi terus, dia karena bisa karena ada tumpukan di otak, dan bisa dia itu juga pecah di otak. Itu yang biasanya kita kenal dengan stroke.
0: Awalnya dari hipertensi.
1: Iya.
0: Pecah pembuluh darah.
1: Pecah pembuluh darah. Bisa pecah pembuluh darah dan juga bisa dia menyumbat. Menyumbatnya itu karena banyak biasanya ya. Karena banyak yang kalau misalnya kan banyak lemak ya. Banyak lemak yang bisa nyumbat pembuluh darah di otak, itu kan bisa buat pembuluh darah di otak menyempit tuh. Nah, yang lemak-lemak itu nanti buat sumbatan pagi-pagi biasanya. Biasa gejalanya kalau misalnya itu baru bangun tidur. Kalau misalnya dia tuh nyumbat struknya. Kalau misalnya dia pecah, biasanya habis dia aktivitas dia pecah nih.
0: Oh, kalau pecah itu biasanya sehabis aktivitas
1: aktivitas berat itu bisa pecah.
0: Oh, kalau yang nyumbat dia bangun tidur
1: biasanya. Selain ke otak juga bisa ke jantung sih sebenarnya. Sama sih mekanismenya. Jadi dia karena tensi ini kan dia itu kan biasanya nih ada resisten, atau resisten tuh kayak penghambat nih di pembuluh darah. Itu juga bisa karena lemak-lemak. Nah, itu karena dia itu ada kelemak, jadi kan aliran darahnya itu memang menyempit nih. Itu yang bisa dia juga buat serangan jantung.
0: Berarti dari hipertensi itu bisa berbagai macam.
1: Iya. Jadi dari hipertensi itu jantung itu tuh kan dia itu susah nih ngeluarin darah dari jantung. Nah, dari jantung itu darah dari tubuh tuh akan terus nih terkumpul di jantung tanpa bisa mengeluarkan ke pembuluh-pembuluh darah. Itu yang biasanya menyebabkan dia itu ada gagal jantung. Gagal jantung. Dari hipertensi. Biasanya dia tuh membesar dulu jantungnya, namanya hipertensi heart disease. Baru nanti dia itu bakal ada gangguan. Gangguannya itu gangguan memompa dia.
0: Karena tersumbat tadi ya.
1: Iya, karena tersumbatnya di bagian dia gak bisa ngeluarin nih jantung nih. Makanya dia akhirnya bisa gagal jantung juga.
0: Ternyata banyak banget efek-efeknya dari hipertensi ya. Tapi itu maksudnya gak berpengaruh dia tua gitu. Muda pun juga bisa kan, sama aja kan.
1: Muda ya? Juga dia bisa. Muda tuh tapi dia itu kalau misalnya 25-34 belum lah ya. Biasanya untuk komplikasi seperti ke otak, ke jantung, ke mata itu dimulai dari 40 tahun. Sekarang banyak loh umur 40 tahun di rumah sakit yang kayak gitu. Yang kayak stroke, yang sudah kayak nyeri dada karena hipertensi. Banyak sudah sekarang.
0: Dan itu biasanya gejalanya bisa diketahui dulu dari umur 20-30 itu udah bisa.
1: Nah, 20 itu gak bisa. Kadang-kadang dia itu
0: kuat banget gitu ya, belum ngerasa gitu, Dok.
1: Dia itu kan WHO bilang hipertensi ini silent killer. Emang dia itu gak bergejala nih.
0: Oh, kalau misalnya emang dia masih muda nih belum.
1: Dia itu bakal ngerusak pelan-pelan nih pembuluh darahnya. Pelan-pelan, pelan-pelan sampai dia itu memang nargetin organ. Itu bahayanya hipertensi.
0: Oh gitu. Terus dia, sebaiknya gimana dong dok? Semisal kita gak tahu nih kalau kita gejala nih, misal kita mau cek darah tuh baiknya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu dok?
1: Nah bagusnya cek tensi ya. Kan kalau misalnya di layanan primer nih, misalnya di puskesmas kan sudah ada CKG. Kita yang usia muda ini gak apa-apa lah sebulan sekali bulan atau sekali, gak apa-apa ya. Kalau malas pun 3 bulan sekali lah. Itu untuk cek tekanan darah loh ya. Tapi cek tekanan darah ini harus ada peraturannya loh juga, nggak asal detik itu juga langsung gitu.
0: Oh ada cara-caranya juga.
1: Ada cara-caranya juga untuk cek tekanan darah. Jadi cek tekanan darah itu malamnya itu nggak boleh begadang.
0: Oke.
1: Paginya nggak boleh olahraga, nggak boleh minum kopi dulu atau ngerokok.
0: Oke.
1: Karena itu kan ngaruhin juga ke pembuluh darahnya. Jadi emang sebelumnya emang nggak boleh konsumsi obat hipertensi dulu juga.
0: Oke.
1: Iya, sebaiknya jangan dulu. Yang biar biar optimal nih pengukurannya, biar
0: benar-benar tahu.
1: Iya,
0: nih
1: biar
0: dia
1: tahu. Jadi memang dan biasanya kita tuh posisi tekanan untuk ukur tekanan darah itu kita tuh harus duduk dengan tangan sejajar jantung.
0: Oh, iya.
1: Tangan tuh harus sejajar duduk, jantung dan
0: sejajar jantungnya.
1: Dan kakinya tuh harus menapak di lantai.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, ada ketentuannya gitu. Aku baru tahu ini.
1: Iya, memang hipertensi.
0: Soalnya banyak kan sekarang kan beli alat tensi gitu, terus asal tensi aja di rumah gitu.
1: Ternyata tetap itu ada. Iya.
0: Ada ketentuan, ada cara-caranya.
1: Iya, untuk optimalnya, untuk supaya optimal, tidak mengaburkan biar hasil tekanan darahnya.
0: Oke. Wih, ngeri juga ya. Berdua buat kamu nih ya, harus rutin-rutin deh cek darah nih kalau masih muda. Enggak apa-apa 3 bulan yang penting tetap dicek ya. Dok, ya, dengan cara-cara yang udah dokter kasih tahu tadi dengan benar tentunya. Oke teman-teman, aku mau lanjut lagi sehabis ini, mau kepo nih aku juga gimana sih cara ngatasinnya gitu atau menunda atau mengobatinya deh. Saat lagi tentunya bareng dokter ya. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira sama Dokter Putri, masih ngebahas gaya hidup anak muda yang sehat atau malah bikin hipertensi nih teman berdua ya. Dokter, aku mau tanya gimana sih sebenarnya caranya, ada nggak sih? Kata tadi yang keturunan sih kasihan juga ya.
1: Iya, yang keturunan sih yang sebenarnya.
0: Cara mungkin bisa menghindari atau menunda atau gimana ya? Ya pokoknya biar menjauhi dari hipertensi lah gitu, gimana sih dok? Ya. Apalagi masih muda nih, gimana cara-caranya tuh dok?
1: Selain tadi ya, saya bilang untuk jangan begadang, jangan minum kopi dan energi minuman stimulan lainnya. Dan bisa jangan berlemak ya, supaya untuk mengurangi berat badan.
0: Menghindari itu
1: ya, semua menghindari, ya. Menghindari berat badan. Juga jangan merokok, jangan vape. Karena kan kalau misalnya nge-vape, walaupun dia vape, itu ada mengandung nikotin.
0: Sama juga.
1: Iya, itu bisa juga merusak pembuluh darah kita. Dan sebaiknya memang kita tuh emang harus tetap menjaga berat badan. Karena kan pembuluh darah kita nih kayak pipa nih. Kayak pipa, jadi kalau misalnya, seharusnya kan lancar nih. Jadi kalau misalnya ada lumut-lumut, otomatis kan ada sumbatan nih. Sumbatan itu yang membuat dia tuh juga pembuluh darahnya tuh pipanya lebih kaku. Nah, jadi kita usahakan tuh supaya olahraga dan berat badannya tuh tetap harus sesuai umur dan juga tinggi badan.
0: Gitu ya. Bisa dicek aja di Google gitu ya, dok. Tinggi badan berapa, beratnya berapa gitu, idealnya berapa gitu.
1: Berat badan ideal lah sebenarnya namanya.
0: Oke. Misal untuk teman pro 2 yang misalnya udah ada hipertensi itu gimana, dok?
1: Nah, kalau misalnya nih, kalau misalnya hipertensi itu memang harus, kalau misalnya dia itu datang ke vaskes pertama dong, pasti dulu kan dia datang ke vaskes pertama dulu. Dia tuh biasanya kalau misalnya dia itu tergantung tekanan darahnya nih. Kalau misalnya tekanan darahnya sudah sampai krisis hipertensi, tapi kan kalau anak muda nih jarang. Kalau misalnya dia krisis hipertensi, dia langsung dapat obat. Yang tadi saya bilang di atas 180/100/120. Nah, tapi kalau misalnya dia itu masih anak muda, misalnya nih tensinya masih 150. Yang pernya ya per 99 nih masalahnya. Nah, dia itu bisa kita coba 3 bulan dulu dia untuk kita kasih kesempatan untuk mengubah gaya hidup.
0: Gaya hidupnya dulu.
1: 3 bulan dulu. Kita pantau 3 bulan itu benar-benar harus loh ya, kayak harus merubah gaya hidup. Selama 3 bulan. Soalnya kalau sekali kita kasih obat tensi itu enggak boleh berhenti.
0: Bisa, kenapa bisa gitu, dok ya?
1: Nah, karena kan kalau misalnya tensi itu, dia itu kan sudah ada kerusakan nih di bagian pembuluh darahnya. Nah, kita tuh cuma bisa untuk melebarkan pembuluh darahnya aja. Jadi dia itu kalau minum obat itu terus saja, dia enggak minum obat, dia terus saja hipertensi. Sama kayak pakai kacamata. Kalau kita lepas kacamata kan tetap buram nih. Itu sudah. Kalau untuk hipertensi, hipertensi itu intinya tuh harus dikendalikan. Makanya orang-orang yang hipertensi ini saya anjurkan sekarang memang harus ada alat tensi di rumah.
0: Sedia pokoknya ya.
1: Iya, dan pengukurannya itu optimal itu pas bangun pagi. Sebelum aktivitas.
0: Belum makan apa-apa gitu ya.
1: Belum aktivitas apa-apa gitu.
0: Dok, tapi kan banyak juga nih anak muda, semisal mereka mau tes apa nih, takut kan misalnya dia karena udah terbiasa tensinya tinggi nih, dia mau misal mau ngelamar kerja atau mau apa, dia tes, tapi sebelum tes tuh dia minum obat hipertensi tuh biasanya karena karena dia udah tahu
1: biasanya dia
0: tes, itu gimana itu, dok?
1: Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita tanyakan nih riwayat penyakitnya gimana. Kalau misalnya orang yang misalnya mau medical check up memang ada hipertensi, biasanya kalau misalnya dia itu biasa kan kalau misalnya obat tensi kan pasti dia turun ya. Nah, kalau emang dia biasanya minum obat tensi itu tapi kalau misalnya dia itu masih kok tetap tinggi biasanya. Bisa kalau misalnya itu dia masih tetap tinggi.
0: Enggak begitu pengaruh sebenarnya. Misal dia udah terkena nih.
1: Terkena. Bisa dia dikendalikan tetap di bawah 120/40 untuk medical check up ya ini. Tapi biasanya kalau misalnya medical check up-nya itu bisa dia kalau misalnya itu tetap ketahuan tinggi tetap bisa juga. Kalau misalnya asalkan dia tidak terkendali loh ya. Tapi kan kalau misalnya medical, kalau medical check up kan seharusnya harusnya jujur ya, supaya supaya dilihat kerjanya dia tuh lebih enak juga.
0: Tapi kan kalau anak muda biasa takut. Tapi itu gimana sebenarnya dok? Dia kan udah minum nih, terus besok-besoknya lagi tuh dia nggak minum tuh.
1: Nah kalau misalnya besoknya dia, nah hipertensi ini kan nggak berkejala pak sebenarnya kalau untuk usia muda. Sebenarnya itu untuk sekarang nih dia nggak apa-apa. Kalau misalnya tapi pembuluh darahnya tetap rusak. Di umur 40 dia baru ngerasain gejalanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi ya itu yang menumpuk gitu ya dok ya. Oke dok, aduh nggak kerasa nih dok udah mendekati jam 8 malam nih ya dok. Kita ngobrol-ngobrol di sini asik banget nih dokter. Sebelum berpisah sama teman pro 2 nih, aku mau tanya dong, mungkin 3 hal yang harus dilakuin sama teman pro 2 nih, anak-anak muda, biar bisa menjaga badan untuk menjauhi hipertensi nih, gimana?
1: Yang pertama mungkin memang yang paling penting tuh jangan nge-vape dan jangan ngerokok.
0: Itu utama.
1: Itu utama banget. Yang kedua jangan begadang dan tahu batas makanan per hari. Mulai dari yang lemak, misalnya jangan kalau misalnya makan pagi, siang, malam sudah asin-asin, santan-santan. Langsung olahraga.
0: Hindari
1: 3 hal itu aja sih.
0: Bisa diimbangin olahraga ya. Tuh teman berdua, buat kamu yang nge-vape sama ngerokok, udah tinggalin aja ya dok ya.
1: Iya jangan ya, aduh.
0: Gak bagus juga itu, bisa hipertensi bahaya karena efeknya menumpuk. Sekarang sih gak kerasa.
1: Iya sekarang ya. Kerasa.
0: Tapi gak tahu nanti 30-40 tahun nah itu.
1: Langganan baru. IGD nanti.
0: Aduh jangan sampai dong. Iya. Ya dokter, terima kasih banyak dokter udah meluangkan waktu untuk hadir di sini di studio Pro 2. Terima kasih banyak ya. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 sehingga bisa mencegah untuk terkena hipertensi mungkin yang udah terkena bisa memaintain hipertensi dengan baik ya.
1: Terkontrol.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya,
0: tetap. Terima kasih banyak dokter ya. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi aku bakal ngajak kamu untuk gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So, stay tune di Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sih sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8, yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya benar. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya benar.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes,
1: buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 08118101. 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh ini, okay. Luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu bayi 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 rata.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayak.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Ah,
0: underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa ya?

0: username-nya ya.
1: Lihat tadi.
0: Boleh minta password ya?
1: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
0: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Iya. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
0: Mungkin terdaftarin asuransi.
1: Aduh.
0: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
0: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
0: Mm-hmm. Oh, setahun
2: setengah. Malah baru banget.
1: Oh, baru banget gitu.
0: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian okay. Tapi boring kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Yeah. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
0: Yeah.
2: Rasanya sama. Jadi bengongnya tuh sama terus okay. Cepat aja.
1: Iya.
0: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru ya? Gue ngejar bengongnya justru.
0: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba. Oh.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
0: Iya sih.
1: Bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih.
0: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
0: Coba dah. Lu tunggu ini lempar 15 menit gak dapat apa tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Dulu motoran lama juga.
2: Itu agak lama kalau itu.
0: Hmm.
2: Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
1: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
0: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih kayak olahraga sih umum ya.
0: Hmm.
2: Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
2: Jadi
0: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
0: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
1: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
0: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Nah terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
0: sarang,
2: bikin koloni,
0: sarang,
2: bikin koloni. Nah ternyata itu doang serunya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Iya. Yeah,
2: terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
2: Itu menyenangkan.
1: Itu cukup random sih.
0: Itu, lu coba.
2: Cobain.
0: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
0: Kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
0: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
1: Hitam.
0: Ya.
1: Berarti lo harus punya ratunya dulu dong?
2: Iya.
1: Buat bikin koloni itu?
2: Technically ya.
1: Iya kan?
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
1: Saya oh iya?
2: Yeah. Ada.
1: Oh iya? Yeah. Ada.
0: Serius?
1: Jual semut.
0: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut. Bukan semut.
2: Ada yang
0: tuh.
2: Jual. Bener.
0: Ada yang jual?
2: Ada yang jual.
0: Gila.
2: Gue juga baru enggak. Wah ini ternyata seru juga nih ya.
1: Iya. Bener.
0: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa
1: kaya?
0: Bukan, salah.
1: Beda ratu.
0: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
1: Bener.
0: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
1: itu random sih.
0: Iya. Yeah.
1: Itu random sih.
0: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
0: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
0: Iya, bener.
1: Bener.
0: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
0: Dave ngasih tahu.
1: Oke.
0: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
0: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus.
1: Ya kan?
0: Siapa yang enggak mau kan?
2: Siapa enggak mau makan dibayar?
0: Iya.
2: Siapa yang enggak mau?
0: Kenyang dibayar kan?
1: Dibayar.
0: Benar.
1: Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
2: Okay. Tapi solo Pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017.
0: Mm-hmm.
2: Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see. Okay,
0: lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
0: Oh iya? Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
1: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
0: Band kampus? Gitu. Unpad?
2: Unpad.
0: Wih deh, anak Uncepat coy.
1: Uncepat.
0: Uncepat.
2: Zaman gua gak ada hiburan. soalnya.
0: Oh iya,
2: benar.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, benar.
0: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu.
0: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
0: Iya, iya kan? Jatos kan?
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
0: Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
0: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
0: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
0: Gak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin.
0: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
1: Oh wow.
0: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
0: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
1: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
0: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
0: Iya
1: gitu,
0: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
1: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lah.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Gitu.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya yang Habib itu. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih. Lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah, kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai. Dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Betul. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Karena siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Iya.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh.
0: Sabar cuy. Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan? Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Oke. Berarti ada what if, worthy
1: terus pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Bener.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Kayak gitu.
1: Macam Alzheimer.
2: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
1: kalau mereka pertama kali
2: pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Oh, wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
0: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kar.
0: Iya,
2: opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin. Yang gue ambil adalah
1: Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya, sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
1: Betul.
2: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lagi fase jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
2: Alright. Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
3: Iya.
1: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving, ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke. Okay.
3: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
3: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
2: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
2: Okay.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus gue... Buset,
3: nah itu gue menik, dan itu cuma, dan itu lama banget memang.
2: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
2: Gila,
1: bener.
2: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin tuh akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Benar.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
2: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar.
2: Aduh.
1: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya
1: kan,
2: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Kebetulan saya... masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
1: Oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah, dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok. Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
2: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
2: Masa-masa
3: kayak gitu ada.
2: Alright.
1: Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
2: Tipek gitu ya.
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
1: Oke.
3: Karena ngejurnaling itu kan lu ngorek-ngorek lagi ya. Udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya. Yeah.
3: Kan kalau dilihat bisa dibikin kiasan kayak gitu.
1: Betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
2: Iya benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
2: Iya. Benar.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lo sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lo?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempat kayak gitu ya?
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lo ekonomi ya.
3: Aja.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
1: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
2: Lu gak apa-apa ditanya. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita setil ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: terus
3: sok-sokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Okay.
3: Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler?
1: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan jurnalinya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lo tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, lagi. Wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih.
1: Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget.
2: Iya, romantis banget.
1: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Ini aja menyesal sekarang.
2: Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya fotonya
2: The Beatles nih.
1: Itu lah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia Duit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke, bagus. Keren. Jadi itu lagu favorit lu malah nggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya, iya benar. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
2: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Jadi, gue melihat Otong dari zaman Twitter dia ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: yeah.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
2: Otong Coil ya.
3: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
1: Bener.
3: SBY gitu.
1: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
2: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman.
2: Itu? Seniman.
1: Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya pada ku. Yang lagunya itu
1: iya, kan. Jadi di sinkronize itu kan.
2: Bener.
1: Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
1: Iya kan.
3: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan, boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru. Oke. Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi?
2: Yo,
1: karena ada album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay. Nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Gimana nih? Oh iya, boleh.
2: Iya, boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah tau. Itu dia, jujur.
3: Benar. Define your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras, Free as a Bird. Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
3: Gue mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
1: Okay.
3: Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizernya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
3: Pras_nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Kan kali hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut gue lo cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lo yang begini. Kayaknya orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
2: ya.
1: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
2: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, gitu ya. Bener.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
3: Thank you.
1: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
1: Iya dong. Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Music Life Chat.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Express sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singar Aja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

104 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi ya ke Pro 2 Singaraja. Masih bareng aku Wira tentunya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita ngikutin relay dari Pro 2 Jakarta ya, musik live chat. Ada Edit sama Elan, kali ini balik lagi bareng aku Wira tentunya ya. Oke, karena udah jam 9 waktu Indonesia Tengah, berarti waktunya request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lagu kamu diputerin, yuk langsung aja WA boleh di 0811-3991-054, atau bisa juga join ke live TikTok. Aku lagi live di akun RRI _ Singaraja buat kamu teman Pro 2. Langsung aja, ini udah ada yang request dulu tadi lewat WA. Aku mau muterin 3 lagu dulu, ada Kak Cantik, Kak Flower, sama Akbar ya, Tutur Batin lewat Semesta dan Gemilang. Karena sudah banyak yang excited, udah banyak juga yang join dari TikTok nih. Ada Kak Esi, ada Nidia, ada Kak Zepin, ada Kak Vino, ada Kak Gede Sute, ada Nang Boy. Wah, pokoknya banyak deh. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang selalu excited nungguin live TikTok RRI Pro 2 Singaraja ya. Ya udah, langsung aja deh, langsung sebagai reward buat kamu yang udah selalu excited, langsung aja aku puterin 3 lagu pertama buat kamu teman Pro 2. Check it out.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di request time Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Yuk, tiga lagu selanjutnya ini ada requestan dari Nidia, wes Kanang Boy sama Kak AB. Kita bikin romantis. Woi, Nidia itu MMG Naikila. Woi, sini lagu asik-asik banget gitu. Buat joget-joget gitu. Langsung aja deh, enggak usah lama-lama nanti kelamaan diprotes saya. Langsung aja tiga lagu meluncur requestan dari Kanidia, Kanang Boy sama Kak AB. Cekidot.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Masih di request time Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira, teman Pro 2. Wih, lanjut lagi ya. Titi tadi udah 3 lagu. Lah aku mau lanjut lagi di 3 lagu berikutnya. Wah, enggak usah lama-lama deh ngomongnya, katanya Kak Wira. Jangan lama-lama ngomongnya, langsung diputer lagu requestan aja teman Pro 2 biar cepet ngantrinya gitu kan. Padahal enggak ada yang ngomong gitu ya. Langsung aja deh lagu berikutnya, requestan dari Kak Ari ini yang ada di Denpasar ya. Request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Terus ada Kak Sria Selalu, wih, Sumpah Matinya Rio siapa? Leo Laskar. Wis. Dan Seamin Tak Seiman tadi Kak Alvino yang selalu menjadi oposisi. Oposisi apa? Enggak tahu deh. Langsung aja yuk 3 lagu meluncur.

pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin, apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

Oke teman Prodo, masih di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik. Kamu masih di request time bareng aku, Wira. Oke, udah mau mendekati pukul 10 teman Prodo ya. Aku mau muter 3 lagu terakhir deh ini. Dari request teman Prodo ada Kak Dragon Fruit, Kak Pak Budi dan Anggi nih. Ih, Anggi lagi banyak cerita di TikTok teman Prodo. Ya pokoknya semangat terus buat Anggi ya. Ini aku puterin deh lagu requestan kamu biar kamu selalu semangat. Oke, lanjut ya. Jaga Terasanya Samuel Cipta, Nada Nada Cinta dari Rosa dan Sandra for Revenge. Cekidot.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Baik teman berdua, itu tadi lagu terakhir ya, requestan dari Anggi yang ada di Grogak. Lagu terakhir sekaligus penutup di edisi kali ini, request time ya teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku 1 jam kebelakang di request time. Dan terima kasih juga yang udah pada request-request lagu ya. Pokoknya semuanya kalian semoga sehat selalu deh, kalau gitu teman berdua ya. Tapi saat lagi aku bakal masuk ke segmen curhat kamu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi malam ini aku mau ngajakin kamu galau ya. Satu jam ke depan teman Pro 2. Karena aku mau ngajak kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih. Tempat kamu berbagi cerita. Semoga setelah berbagi cerita hatimu menjadi lega teman Pro 2. Pada teman Pro 2, kamu pernah gak gini gara-gara ngeliat postingan orang lain, tiba-tiba jadi ngebandingin diri kamu sendiri nih, atau chat belum dibales 5 menit aja, pikiran langsung kemana-mana. Di era yang serba online seperti sekarang teman berdua, overthinking tuh rasanya makin gampang dateng, ya gak sih? Makanya malam ini aku mau ngebahas soal overthinking di era serba online. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin punya cerita atau mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman kamu kepada aku, boleh langsung ke WA-nya berdua, ada di 08113991054. Aku mau buka dua orang untuk berbagi cerita, nanti kita bahas teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau cerita langsung ke 08113991054 ya, tentang overthinking di era serba online. Aku tungguin cerita dari kamu teman berdua.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Pro 2, kali ini aku mau bacain WA yang udah masuk ya ke WA-nya Pro 2. Ada Made nih di Singaraja yang pertama, teman Pro 2. Dia bilang gini, aku sering overthinking gara-gara media sosial ya, teman-teman. Upload pencapaian jalan-jalan atau beli barang baru, rasanya hidup mereka lancar banget ya. Padahal aku tahu yang diposting belum tentu semuanya nyata, tapi tetap aja sih aku jadi ngerasa tertinggal dan kurang bersyukur sama hidupku. Nah, begini nih Made ya, bener sih emang sekarang media sosial itu emang tempatnya flexing. Tapi ya Made ya, nggak semua itu kan kamu sebenarnya tahu ya, nggak semua yang diposting tuh belum tentu semuanya nyata ya, belum tentu semua yang diposting itu yang mereka rasakan setiap hari. Mungkin momen-momen tertentu ya. Jadi apa yang diposting itu kan pasti yang selalu yang bagus-bagus. Kamu belum tahu apa yang jeleknya gitu, Made. Jadi tetap berpikiran positif dan ingat selalu bahwa setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi nggak perlu overthinking karena postingan teman-teman kamu di media sosial. Gitu sih kalau menurut aku ya, Made ya. Oke, selanjutnya teman berdua, aku mau bacain WA yang kedua nih. Ada dari Komang, dari Seririt katanya. Dia bilang gini, kalau aku lebih sering overthinking gara-gara chat. Pas seseorang yang biasanya cepat balas tiba-tiba lama, pikiranku tuh langsung kemana-mana. Wih, takut bikin salah, takut diabaikan, sampai akhirnya malah capek sendiri. Padahal bisa jadi dia memang lagi sibuk. Iya, betul. Terkadang gini ya, bener ya Komang ya, kita tuh tahu, oh dia tuh emang kerjanya megang handphone nih, tapi kenapa tiba-tiba bisa lama gitu balesnya ya. Padahal emang dia kerjaannya ketika sama kita, itu kerjaannya tiap hari tuh megang handphone aja. Tapi ketika jauh kenapa di chat bales, gini di telepon gak diangkat. Nah itu karena kesibukan mereka bisa jadi gitu. Kita juga gak tahu kan kegiatan mereka setiap harinya kalau tanpa, kalau gak ada kita gitu, kalau misalnya jauh dari kita gitu ya Komang ya. Jadi buat kamu ya selalu berpikir positif aja deh Komang deh. Gak selamanya orang itu kan megang handphone. Pasti ada menit-menit tertentu atau jam-jam tertentu dia lagi sibuk dengan kesibukannya. Jadi buat kamu Komang, stay positif aja deh. Mungkin mereka lagi melakukan hal yang bisa merubah untuk hidupnya. Jadi gak usah terlalu dipikirin kalau balas chatnya lama. Kecuali dia gak balas chat tapi bikin status. Nah itu yang wajib untuk dipertanyakan.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Baik teman-teman, Pro 2 masih bareng aku Wiraya di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Oke, aku mau ngucapin terima kasih juga, terima kasih dulu ya buat Made dan Komang yang udah berbagi cerita. Wih, mantap deh. Overthinking itu emang gak bisa hilang dalam semalam, teman Pro 2. Apalagi di zaman ketika kita terus terhubung dengan internet. Tapi ingat ya, apa yang kita lihat di layar itu bukanlah keseluruhan cerita seseorang ya, teman Pro 2 ya. Mereka itu cuman melihatkan yang baik-baiknya aja, tapi mungkin perjuangan atau jelek-jeleknya nggak diupload sama mereka, teman Pro 2. Cobalah beri jeda dari media sosial, fokus pada perjalanan diri kamu sendiri, teman Pro 2. Dan jangan selalu buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena belum ada balasan pesan tuh buat Komang ya tadi ya. Nggak selalu ya, kalau membalas pesan lama itu mereka melakukan hal-hal yang negatif gitu, Komang. Oke, teman Pro 2, terima kasih ya buat Komang sama Made tadi yang udah berbagi cerita ya. Aku cukup buka dua sesi untuk teman Pro 2 yang udah cerita. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan, dan terima kasih buat Komang dan Madi yang udah berbagi cerita. Sampai jumpa kembali di Curhat Kamu besok ya, tentunya di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Besok masih bareng aku ya, teman Pro 2 Wira. Sehabis ini aku bakal muterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Terbaik kamu 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Asti astu anu badrah kratau yantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bagil rasa puja dan puji syukur tak antintinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya kehidupan dan menjalani suka duka dalam kehidupan ini. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 28 yang berbunyi,

artinya dengan mengendalikan indria-indrianya, pikiran dan intelektualnya. Seseorang yang suci, yang berkeinginan bebas dan telah berhasil menyingkirkan nafsu, ketakutan dan kemarahan akan benar-benar terbebas. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam ajaran agama Hindu, kalau kita berbicara tentang indria, kita mengenal adanya dasa indria. Dasa indria adalah 10 indria yang ada pada diri kita. Indria-indria tersebut merupakan bagian dari alam pikiran kita untuk mengenal, merasakan, dan melaksanakan sesuatu. Dari indria inilah timbulnya keinginan-keinginan, dan melalui indria pulalah kita mendapat kepuasan, kesenangan, dan kesusahan. Terciptanya dasa indria terjadi karena proses awal pembentukan alam semesta. Tuhan Hyang Widi melakukan tapa. Tapa adalah pemusatan tenaga pikiran yang terkeram hingga menimbulkan panas yang memancar. Dalam pustaka Taittiriya Upanishada ada disebutkan Hyang Widi Wasa melakukan tapa. Setelah melakukan tapa, terciptalah semuanya, yaitu segala apa yang ada di alam ini. Setelah menciptakan, ke dalam ciptaannya Hyang Widi menjadi satu. Kekuatan tapanya menyebabkan terwujudnya dunia ini. Bentuk dunia ini bulat seperti telur, maka alam semesta ini dalam kitab Purana disebutkan Brahmanda atau telur Hyang Widi. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian renungan Dharma yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

92 Program 2 Radio Republik Indonesia Singarja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui Frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siaraja.

dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sadharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sadharma yang kami hormati, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Seloka 133 dijelaskan.

yang artinya lalat-lalat, titik air, bayangan, sapi, kuda, sinar matahari, debu, tanah, angin, dan api, hendaklah diketahui bahwa dapat disucikan dengan sentuhan. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini mengandung ajaran tentang kesucian dan keseimbangan alam dalam pandangan Hindu. Alam semesta diciptakan dengan unsur-unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi dalam menjaga kehidupan. Air, tanah, angin, api, dan cahaya matahari merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memberi manfaat dan menjaga keharmonisan dunia. Melalui sloka ini, kita diajarkan untuk memiliki rasa hormat terhadap alam dan segala isinya. Apa yang ada di sekitar kita sesungguhnya dapat menjadi sarana penyucian dan pembelajaran hidup apabila digunakan dengan bijaksana. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir

0: telinga raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Teman Bro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Dan peringatan kemerdekaan tahun ini juga diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan pembangunan atau membangun nepotisme untuk kemajuan daerah. Dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya perayaan kemerdekaan yang meriah dan bermakna. Dan Bupati Buleleng juga Inyomas Cide mengatakan bahwa bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia harus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Dan menurutnya perjalanan bangsa yang semakin matang perlu diiringi dengan semangat untuk terus berbenah dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun negara. Sementara itu, tahun berdua, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Dan temuan tersebut juga mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Inyawan Suwirte yang mengatakan bahwa persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi, serta sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Dan akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP. Dan dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi mendapat perolehan dana PIP tahun 2025 senilai sekitar 1,8 juta per siswa. Dan nilai bantuan yang belum disalurkan atau tersalurkan diperkirakan mencapai sekitar 275 juta. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, tema terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRC Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan ketemu lagi bareng saya Dia pastinya untuk di Spada. Dan sekarang edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 guys. Wah, pagi-pagi teman Pro 2 ya. Udara pagi kali ini dingin banget, dan buat gue tadi itu cukup meredakan stres. Wah, tiba-tiba ngomongin stres ya. Ya kebetulan kemarin cukup banyak kerjaan sama Pro 2 ya. Tapi baru bangun pagi, terus habis hitung hirup udara pagi, wah hilang semua stresnya gara-gara ternyata segar banget hirup udara pagi gitu guys ya. Belum ada polusi dan sebagainya. Dingin tapi sejuk, tapi bikin kita release stress. Wah, hal yang sederhana kayak gitu bisa bikin release stress ya. Ya iyalah, karena seger banget soalnya ya. Coba aja deh guys, buat kamu yang baru bangun nih ya, menghirup udara pagi itu bisa nge-release stress loh. Tapi banyak orang sih punya caranya sendiri-sendiri untuk release stress guys ya. Dengan aktivitas yang cukup banyak, dengan pekerjaan yang cukup banyak, dengan ya mungkin tugas yang cukup banyak juga. Jadi buat kamu yang cukup hektik hari-harinya, kayaknya perlu banget release stress guys. Nah release stress itu ya hampir sama sih untuk menghilangkan stress juga, tapi versi orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin cara sederhana seperti gue tadi, ada juga yang mungkin harus menjalankan ini itu, aktivitas ini itu untuk release stress guys. Tapi jadi pertanyaan, gimana sih cara kamu itu, ya versi terbaik kamu lah untuk release stress. Cerita di Serba Gita nomor 2 sampai jam 7 pagi nanti. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_CR aja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Produe, buat kamu yang tahu caranya untuk rilis trust dengan versi terbaik ya. Versi terbaik kamu dan punya caranya bisa dibagi-bagi. Ya udah, kamu bagiin aja di Sarba Gita ya. Gak usah ditunggu di WhatsApp 081-1399-1054. Di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan juga untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
0: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu Mark Radio ya. Dan kita akan lihatnya sekarang. Sudah ada Julian yang bilang kalau stress release itu hal yang gampang banget sih kalau buat aku. Biasanya aku udah ngebangun pagi, terus habis itu aku nge-gym aja udah stress release ya. Karena buat aku nge-gym itu udah istilahnya kayak melampiaskan emosi gitu ya. Jadi kalau ngangkat beban berat ya, terus habis itu sambil ya udah, kalau misalnya ada stres yang perlu dikeluarkan lewat situ aja gitu. Oke, okay. Kayaknya kesalahannya itu bisa dilampiaskan dengan kekerasan di gym gitu ya. Wah, kekerasan maksudnya itu ya ngangkat berat atau mungkin juga mungkin ninju gitu ya. Ya juga sih, kadang-kadang kesel itu bikin pinginnya mukul sesuatu gitu ya. Nah di gym itu bisa guys. Pas banget ya. Ketahuan jadinya Kak Julian itu seperti apa cara ngerilis stresnya jadi. Tapi itu bisa apa ya, bisa dibilang jadi salah satu cara rilis stres yang baik sih. Ya karena emosi itu kan biar daripada numpuk di dalam gitu kan, di dalam tubuh kita, lebih baik kita keluarkan gitu ya. Yang paling penting gak ngerugiin orang lain gitu.

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Ya, super berdua buat kamu yang bisa nge-stress rilis sendiri, itu sangat bagus banget ya. Jadi gak perlu repotin orang lain ya untuk ngajak kamu healing untuk bisa stress rilis ya. Jadi bersyukur banget kamu punya caranya sendiri, dan bersyukur juga kamu bisa ya mengeluarkan stres kamu tanpa harus repot-repot untuk mencari cara gitu ya guys. Karena zaman sekarang ya penting banget untuk stress rilis ini guys. Kalau misalnya nggak keluar bisa stress keluar kepanjangan, bahkan bisa wah dampaknya jelek banget deh buat hidup kamu ya. Oke, thank you guys yang sudah ikutan serba kita ya. Tapi jangan kemana-mana, gue sudah masih share informasi yang banyak banget buat kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

0: sepeda masa.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ah, kita ngobrol dulu, ada yang viral-viral buat kamu. Oke, okay, ini dia dari seorang pemilik mobil. Ya, mobilnya keren sih ya. Ratusan juta lah pokoknya, guys. Tapi menyita perhatian publik gara-gara nekat masang plat nomor modifikasi yang dianggap enggak senonoh. Ya, plat modifikasi aja udah salah gitu ya, apalagi pakai acara bentuknya senonoh gitu, guys. Aduh, langsung dapat tangkapan dari kepolisian gitu ya. Dan videonya ini beredar cepat, menyebar di media sosial sampai akhirnya menjadi perhatian polisi, guys. Dan setelah dilakukan penelusuran, ternyata berhasil menemukan dan menghentikan mobil ini di daerah Jalan Raya Sukowati, Sragen gitu ya. Dan saat pemeriksaan, petugas langsung memberikan sanksi tilang dan menyita STNK sebagai barang bukti gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya mobil dan yang pastinya ya udah

biasa aja gitu guys. Modifikasi itu apa ya, istilahnya janganlah ya dilakukan gitu guys, karena semua udah ada aturannya, plat mobil juga udah ada aturannya. Jadi sangat disayangkan aja sih ada oknum-oknum nakal yang seperti ini yang masih juga untuk pakai plat yang modifikasi, apalagi yang senonoh gitu guys. Pokoknya jangan ya, pokoknya harus ikutin aturan dari kepolisian.

digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

ada yang viral lagi teman-teman dua. Nah, ini dari polisi lagi, cuma bedanya tadi kan mobil tuh. Sekarang ada pengendara juga, lebih ke motor, yang ternyata memilih bantuan layanan darurat 110 untuk minta bantuan, guys. Dan petugas polisi ini langsung datang dan nganterin perempuan yang ternyata pulang larut malam sendirian. Nah, karena takut, akhirnya sang perempuan ini langsung calling 110 untuk minta bantuan untuk diantarkan pulang gitu ya. Dan petugas polisi ini kemudian datang langsung nganterin perempuan ini menggunakan mobil patroli, dan sementara motornya dibawakan oleh anggota lain sampai di tujuan dengan selamat, guys. Wah, ya sebenarnya sih bagus ya, istilahnya tepat lah, tepat sasaran untuk minta bantuan, karena takut di jam 1 malam itu ya bisa terjadi tindak kriminal dan sebagainya gitu. Tapi tetap juga keselamatan yang utama teman-teman berdua ya. Dan thank you banget kayaknya buat polisi yang selalu sigap dan membantu masyarakat Indonesia.

0: bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Perkembangan teknologi kamera semakin menarik teman Pro 2. Salah satunya adalah kamera 360 derajat yang mampu merekam gambar dari semua arah sekaligus. Berbeda dengan kamera biasa yang hanya menangkap satu sudut pandang saja, kamera 360 derajat ini memungkinkan kita melihat seluruh suasana di sekitar, seolah-olah berada langsung di lokasi tersebut. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat konten virtual tour, dokumentasi wisata, hingga pengalaman video yang lebih imersif di media sosial. Tidak hanya untuk hiburan, kamera 360 derajat juga dimanfaatkan di bidang pendidikan, pariwisata, bahkan pelatihan profesional untuk memberikan gambar situasi secara lebih nyata. Dengan kemampuan merekam dari segala arah, kamera 360 derajat menghadirkan cara baru dalam melihat dan membagikan sebuah momen.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Pro 2 Singaraja.

Last on viral guys, ini dia ada yang viral dari Paris gara-gara ya mungkin kesel ya sama tindak kriminalitas ya, copet lah atau mungkin juga pencuri yang ada di Paris guys. Katanya sih lagi apa ya, banyak katanya tindak kriminal seperti copet di sana gitu ya. Nah tapi ini akhirnya dapat sindiran dari seorang konten kreator cewek, dan video satir yang satu ini dari tulis wanita yang saking banyak copet di Paris, wanita ini sampai melakban semua barang berharganya yang ada dia pakai saat itu, saat jalan-jalan di Louvre Paris gitu ya. Mulai dari jam tangan, cincin, kalung, kacamata, HP sampai tas, semuanya ditempel pakai lakban ya biar enggak gampang dicopet guys. Dan aksi kocaknya ini sebenarnya sindiran untuk para pencopet yang ada di Paris, terutama di kawasan wisata seperti Louvre, ada Menara Eiffel, sampai transportasi umum, agar mereka itu tahu kalau mereka itu disindir dan mereka juga paham kalau itu adalah kegiatan yang enggak yang menggunakan kriminalitas gitu ya guys ya, dan merugikan orang lain yang pastinya. Waduh, apakah ampuh enggak ya, kira-kira sadar enggak ya kira-kira tuh copet yang ada di sana? Semoga aja sih ya guys ya. Karena mungkin apa ya, saking maraknya, saking viralnya juga copet yang ada di sana gitu guys, sampai turis ini bikin konten seperti ini guys. Aduh, dapat sindiran tuh.